0: The boss di Manoyon na ina kalaja balay bomba kiningaw PBK iso Danny Boy Cornelio. Pinapanaw nagi pamulisan timpunan montok mambi iso kombakan i noko luput.
1: Kan menasihati ya orang awam, jika berlaku gegaran susulan untuk keluar daripada bangunan seterusnya, jangan lagi melengah-lengahkan untuk terus menghubungi ke balai bomba.
0: Pinosaw di Danny Boy otohun ginumuan do otonong tamoimo o mingat-ingat suvay ko mimozo penuhan kumohigan mantan tinmungan mengunguasa. Dahit kinantakan di jam ko si Zam tahu pada miso minit dong sebab kaniam nantakan tanak guminuzo kitukuan tahu titik apat magnitude it kuangabi opot kilometer it kotonobon keningau. Ning kokoton hisun siya buktoy jerbu. Nakapaswat o onam kinesunod isabah do kapambasan gontob kozamutan tongus toy IPU inding kokoton awahidas gisom di jam kapat misodop konyam. Tumanun kapayhan kalalahan do paghudan gontob kozamutan tongus APIMS Politeknik Kota Kinabalu om Kimanis nakapaswat kapambasan itakavas kozo niagado atusin mga panambahu Kota Kinabalu om Kiningaw sampi atusin mga panamonam tawaw atus tahu nga padam si Zam. Namot IPU isandakan na po nga idgontam uha-uha miyaga do si Zam nga padam duvo. Kapamasahan IPU na iso gisom himong opon na po nga avasi himong padam iso gisom atus uha-uha atus iso gisom duvangatus au ohidas duvangatus iso gisom tahungatus na indaman au ohidas. Namot IPU na kohobi tahungatus om apatngatus sampi ko higaganan om na indaman ko higaganan. Mantani ho po kiyo no natung ginumuan id kinesanon IPU au ahidas no mangingkwang kapagatan id habus.

0: Namot niho, papanaon patiambus no Zone Maritime Sandakan o Pambian Kapagatan doon kapal mangingin sa daang Community Maritime po ang Puskozovo, Hisun Ziovok. Hangin o muntok mintamong kumuhigan kapagkangan o kahidasan Community Maritime. Pinosaw di kumunvo patunod kalajahong kon Upis Maritime Zone Sandakan Komanda Maritime Ahmad Firdaus Sahari o Community Maritime na mingat-ingat tamay mo untuk papapanaw kapagatan idat.
1: Sepanjang berlakunya cuaca berjerbu ini, pertingkatkan tahap kesedaran keselamatan semasa berada di laut. Pastikan setiap kali mengendalikan vessel, boat ataupun kapal di laut, hidupkan pun navigasi. Bunyikan foghorn agar orang lain sedar akan keberadaan kita. Seterusnya, pastikan sentiasa memakai life jacket untuk keselamatan diri masing-masing.
0: Tinubong I Ahmad Firdaus da RTM in Hong Kong Upis Maritime Zone Sandakan. Tuminuhod o contingent para sukma sabah ikiva himo ato simongo podam apatuhun spot toy atlet kuma selangor dongo sebab konyab niyang pay hizab manimong onom nga podam onom middle amas dahit pibayan ikotimpu noko himo gisam ko opod Wuhan kos si Zamniti. Vokon tuhun spot imo govit kahansanan kuma sabah na po nga Fredolin Modius omi Gladys Grace Didin isampi kihizab do pepetindoy tangazan tawasi.
2: Saya harap saya dapat mengakalkan prestasi dan masih memegang rekod yang lama, dan seterusnya harapan saya untuk negeri, mudah-mudahan kami dapat mengambil sasaran dan mengungguli lagi kejuaraan.
3: Our time, the strength, I don't think I have enough, but I will try my best this sukma because this is my second sukma, so I will pertahankan my gold and maybe add another gold.
0: Nakalimbaw ko duwa o contingent Sabah din para sukma duwa ngay bu duwa padam apat id kuching miyampay minibay din opod kavo spot.
4: Abal Tony Bo Tarao Bino.

0: 尽头。
1: 你的难过我来分担，你的快乐我来分享。沙巴 VFM， 你的凉拌
0: 有声茶馆。
2: 沙巴 VFM， 你的凉拌。

朋友教你欺负别人，别盲目跟风。真正的朋友会提醒你什么才是对的。盲目跟风不是义气，只是害人也害自己。

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum Dinakan, salam Malaysia Madani. Ya, nawar kita semua lagi Dinakan tak demangi ke Mabtu 4 September 2026 bersamaan ke 22 Rabiul Awal 1440 Wau Ijrah Lau Jumaat Dinakan. Jadi terima kasih Betarus Justia bersama kau kita di Mangi Kemab tu sama kau di Jazzy lekat jam telung abut no jam enam kang Kemab kita binin pon kau si lagu lekat atas suara ras dialik cerita yang kutu kau bana-bana mengambil keadaan kau baca kau tinta-minta kisah daw-daw kau kita pasti lebih-lebih lagi bertiru barat jomo tak kampung ikikon jomo suti-suti dalau Jumat yang penuh rasa berkah tu barat jomo kau peranak suti yang mamang nunda bagi nut suti kau masa ni beraja berkumpul-kumpul kurung-kurung merumah dekur barat lagu sanway ni manganya mangan asal jokiti kurung-kurung tapi pesoyo nak kami dinakan kau mangan tetap mangan kau unja memulai jolaket bintu kau barat jomo menikyo ampunan no badan kau san dapat barat jomo keadaan di betiru tu kau purit pitu barat jomo putek yin sepe kau kiti kakak lagi barat jomo tak cacat tiangnya ada nyalap jerbulang mana kakak kau am kiti ngendapan kadar IPU tak sabak sini mitu bendaku bagian kota Kinabalu kakak lagi warna kuning unhealthy baraninya sihat ko kakak lagi tak jadi kadang-kadang jom marah unda bagi pak-pak itu luin kabar agai tu IPU tu ko sebenarnya ni IPU maksud ni indeks pencemaran udara dia murang putih ni selalu jom menate air pollution index antawa api ko yo di kok sistem untuk mengukur untuk sistem ukuran anu penakai tak Malaysia untuk ngerati tahap kualiti udara kok pandarja pencemaran tak di kok kawasan jadi am kita ngendak si tak keke datus 50 lebih jadi yo posok tak yang tu tak nombor telu warna kuning datus dikau ngabut 200 niat sehat yo minggu maksudnya mitu yo ngejejas kesihatan golongan anu meh resiko ambulin had aktiviti meluar rumah kok dinakan jadi buat aktiviti merumah ngenda movie ke kam yen ka benuat yen jono yang pentingnya iko meluar Okay lah dinakan. Sana ngatai ku daik penatai ku senuk keadaan begitu tu kok dinakanan yang gak bercerita cubaan. Tapi dong lah berat jomo nambah kok tiga kok nunuk main sedi rumah ni pan. Dong okay dong berat jomo sembarang ni man sudahlah beti rumah musim kuroi kok musim panas pengelau jadi pikirlah yang boleh benuat unya boleh benuat kok jadi pesindung-pesindung pan amun yang kerja ya sabarlah amun kerja yang boleh buat lah kok amun boleh pakai masa teh penumbul dopo mau oh, okay jadi dinakan sebagai panduan pan muslimin kaum muslimat semimun kita semua-semua akan mengkali azan asar dan bagi kemap tu tak jam telu 20 minit kemap lebih kurang 10 minit jauh lagi kita break dulu engkau lagu kata sore darling galmai rindu.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: Xie xie.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Lembangan Malio Basin antawa Basin The Lost World of Sabah ngeruah khazana alam Sabah anu bege unik ko bergo ngko prian geografi nei anu endakan ko ruo kawah oyo selaga 500 kilometer persegi ngko keloman 1675 meter ia terpebuat le mendapan de bagian batu umus ko batu ngeletak anu seakan napuk diri nang dunia luar mentegonei melindungan ribuan flora ko ratusan fauna anu seruat deketo. Didetau ni penghubung lembangan Malio Basin ngko dunia luar ianu Soang Malio anu petuang ta Soang Kina Bantangan. Telu tarikan oyo lembangan Malio Basin ianu Gunung Lotung Buek Pansur Maliau selanga 10 meter ko muat pitu anak odon ko pan tasik linu munsut dekau-dekau nei tasik buek rengin anuruun ta Sabah. Ta tahun 1997, lembangan Maliau Basin newartaan sebagai kawasan rizab pelindungan hutan atau tahun kelas dekau ko ensan pian pan rei benuka sebagai eko pelancongan kenai dekau perpuluhan telu pedatus nang kelawan kawasan boleh teresong kok kenai dua aktiviti penekebanah yang ngosok tahun jungle trekking kok meratian memantau.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian diri nai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Cuma ramai pindaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entah war rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin lo nginum buek. Kopan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti cukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak, lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sikiro ni pengen masalah pernafasan.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngeruak plan strategik jangka betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ngko tema mensekot selang malap mutu ko ngeloot kejayaan bersama. Tu terposok nu malap penguasaan dui bahasa untuk malap penggunaan ling Melayu ko ling Inggris tak peringkat sekolah terposok nu pemelaanan nilai ko kurikulum secara berperingkat.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
3: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
4: Untuk kam, kami mitu.
5: Dinakan, pitu kam mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
4: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
5: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
4: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran

Assalamualaikum, dan akan kita semua lagi tersiaran sama Alap Banah Kakal bersama aku DJ Z demangi ke waktu yang habar bi sihat pan. Alhamdulillah men sihat ya. Amin sihat sabar lain boleh buat kok. Kita mau live. Tak kita pun TikTok Sabah VFMV good bau dah si pasang ku ngam-ngam tak jempat ke muap kok. Okay lah dinakan. Sebelum kita nerusan kita yang pun segmen demangi ke muap tu kok sambil-sambil kita berdayak sambil-sambil kita kongsi abar. Jadi nanti info bau dah si betul kulit ku bau dah si benanan maku tu. Jadi aku ingin kongsi ini untuk dinakan lah. Inan tu pasal kem perubatan anjuran fasiliti kesihatan kluster Beaufort tak long pas sia Sepitang. Jadi terutama abra jamu khas ni untuk jamu-jamu di bilik Sepitang tak kuasa long pas sia. Kita ingin tak itu tu inan tu dikau program dak aku dah ambil rentu ah. Di kau kem perubatan tak long pasia menuat tali 5 September 2026 lo Sabtu betiru dangai no 4 maung lah kau antara aktiviti yang akan menuat yo no pameran buat pemeriksaan kesihatan kau pan iko lagi kau pan ling ni itu kem putusan kan akan terus rasmi oleh YB Datuk Mat Bali bin Musa ahli parlimen P di kau pitu wau Sepitang merangkap pengurus lembaga Koko Malaysia. Jadi nanti kita ngendaklah dinakan ah yen akan menuat tentatif program untuk kem perubatan long pasia 2026 lau Sabtu maung dinakan am kita ngendak yo nimpon seawal sensaung lagi dinakan tak jam 6.30 minit sensaung gai bingin senam robik lepas saya jam wow sensaung itu bingin but perubatan kok pan kesihatan nimpon barat ni bingin ceramah keselamatan pasal ketenuan demo alat pemadam api kebakaran gas kok pan dapur barat ni itu lepas saya jam 9 unagi ceramah lep bagian siasatan jenayah narkot tik lepas jam 9.45 yon pun majlis perasmian ni 11.05 pengen ceramah pun lek Jabatan Perkhidmatan Veterin di daerah Sepitang jam 12 sambung ceramah dekat PPK Beaufort pasal gigitan haiwan dan rabies barat ni mito jam 12.30 gai ben rehat 2.30 gai ben nimpon balik ke Sukaneka ben aktiviti kecergasan jam 6 kemuap rehat jam 9 ni un lagi gai yang pun malam mesra barat ni semua dijemput teko sebab ben pemtekuan hadiah Sukaneka pertandingan karaoke terbuka ke opan cabut dan Pertuan Niagara jam 11 malam ayo akan bersurai lah tapi am kita ngendak mitu aktiviti yang stadion mitu tu ndak ku antara tentatif ni ndak ku doa aktiviti yang akan berlangsung bengen pameran kesihatan bengen pemeriksaan kesihatan asas dan pergigian lepas bengen pendidikan kesihatan bengen ujian kecergasan bengen Sukaneka senam robik ramah mesra bersama kau pemimpin setempat bengen pertandingan karaoke terbuka engkau penedaran bakul makanan nah bengen anjuran lek YB Datuk Mat Bali Musa pengurus lembaga Koko Malaysia merangkap parlimen P rekod Sepitang jadi inan tu dinahkan yo ampun aktiviti lah yang akan menuat ta maung talong pasia jadi jomo-jomo bila long pasia boleh no teko pe sebab iko bana aktiviti-aktiviti ataupun but-but petuasan kapan kesihatan anu sunedion am kiti ngendak mitu tu dikit-dikit lah dinakan abran ku ah. Bengen demonstrasi basic life support, bengen kempen kesedaran derma organ, bengen pameran kesedaran TB, pameran kenali ubat anda barat ni my MediSafe. Lepas kamu boleh mo tos bila kat rumah untuk penerik sole jomo yang pakar lah kok yang ngerati pasal tose. Lepas kamu akan ngerati pasal diabetic food, pemeriksaan pasal rawatan pasal impon, ben bugbuster rawatan kutu, kudis, buta dan cacing barat ni itu saringan neurodevelopment saringan penglihatan kesihatan pameran kesihatan wanita pap smear untuk dendo kok pameran rabies pemeriksaan payudara teknik penyusuan ikobana tu dinakan jadi jadi amun kamu un masa bi tu kok kembar ramai-ramai dinakan ah gay muat yang situ tungan itu long pasia Sepitang. Ni yang marah begitu tu kok. Wow. Alap sih kok begitu kok. Jadi sen-sen un kuasan meh bulino tu kok tak kem perubatan long pasia. Okay. So lekat sensaung sampai songom ke ampun aktiviti tu. Iko bana. Okay lah. Dikit info lah untuk cuma-cuma demilak meh ke.
Terima kasih kakak lagi bersama kau, kita nemangi ke muap tu. Kau kakak lagi keadaan main meluar ya, barak jomo kakak lagi jerebu kau insan kurang dikit lah barak jomo kau mungkin tinggal ndak daripada yang sebelum tu yo kurang dikit, tapi sebab ni kakak lagi lah mungkin tinggal ndak pancam cap ndak buka aku dok si yo ampun info ya supaya kita boleh kongsi kau bangan pengkali semimun nemangi ke muap tu. Okey, engkau nasi eh. Okey. Kita ingat nak prian jerebu dina kan. Kualiti udara tak sabar bertambah alap betiru. Sen pian pan barat ni bosuan indeks pencemar udara IPU mekituan kualiti udaranya dan sihat tak telu stesen. Yo no tak tahu politeknik kok pan tak sandakan mengendak kata rekod sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS. Bosuan IPU tak tahu menik tak datus 52 kemua pelusi menanding kok sensaung sini siamput telu jo. Ah, hai menikah. Lepas IPU nyak siapan tercatat tak politeknik engkau datus 50 dikau kau pan tak sandakan datus telumpu siam kau pan bosuan IPU tak stesen lain tak paras sederhana yo no kota Kinabalu waung pepitu Kimanis waung pu duo kau pan keninga waung pu bosuan IPU sifar ngabut 50 mengkituan kualiti udara alap 50 dikau ngabut datus sedong-sedong ataupun sederhana datus dikau ngabut 200 nyak sehat 200 dikau ngabut no 300 sangatnya sehat baratnya jadinya nya alap lah kok dinakan aja syukurlah kita macam semakin alap tapi barat jomo kakak lagi nya sehat lah tahu politeknik kok pan sandakan ne si kok pan munai piung limpasan 300 kok 400 masing-masing berbahaya kok pan sangat berbahaya jadi sentioso amun buli barak jomo ko amun nyaun aktiviti meluar eh dong dong ngogo peluar lah dina gana mot aktiviti jam rumah jo amun nyaun kepentingan ni tapi amun barak jomo pasal kerjo nyak tebiak no nelagan lebih kurang alap makai penombol dopok mo lah makai mas lah dina gana pinggo pinggo jo ogo bi ya sentioso ngejo kesehatan terutama ni bangan peranak-peranak dihi yang langsungnya ngerati eh oh, barak gai dalam dunia hayalan jo gai ngito minggu putih-putih kok jadi nanti no masa ni kita jadi sigu merumah eh ngajar gai nak barat binya alap memeluar eh no umbu barat bi kok lekat jerebu eh bege. Okey lah dinahkan kita pasti bertiru ko. Ko kita merumah sebab piko mana baru jumpa bertiru tu suti ko suti peranak sekul bapa ko imamak ni pan suti. Tapi am yang dokon kami yang bertiru kerja ko dokon mungkin dinahkan yang mekali bertiru pan yang kerja ko jaga kesihatan bi selalu sebab para jumpa kesihatannya yang terbeli lesin dinahkan mal bandar goni. Okey lah kita akan bercerita lagi kang lah dinahkan kita kali ada lagu kata serama Sofian Daiman tu barak ni orono sen kasih ke orono ni terhati ti kalau itu sama-sama lagu tu ke okay. Orono tak seran sama alap banan.

Amun pengen jerebu, Ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan terbetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas terbetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti cukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak, lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

Saya rasa malam banah dinahkan. Terima kasih kakak lagi bersama kau kami di Mangi Kemuap tu kau. Ya nak berbisik pan? Alhamdulillah betapa suti kali ah. Dia bagi tu buat dia suti, dia bagi buat nini pun kerja, dia bagi kakak suti, dia bagi suti-suti. Dia bagi tegak kau nak jumpa menari. Yang si Okeylah, beragam-beragam kita dinakan. Terima kasih kita baru singgah nak kita itu nenaku live tas TikTok Sabah BFM tu. Sambil-sambil kita cerita. Okey, yang pan kita ingin sekongsi lah kau kam dinakan. Inan tu sini kita benda sekongsi kadar IPU tak sabak. Untuk demangi kemuap tu betul kita kongsi untuk kam. Keadaan cuaca untuk demangi kemuap tu. Tapi am kita ingin dam itu macam dokon sana ngatai ku sebab ndak kurang main titik warna biru-biru berarti uran. Jadi nan tu si bau do pena luak tak jam 45 minit kemuap 4 September 2026 ni anggaran tak sabak akan uran tak bagian pantai barat Ranau, Sandakan, bagian Telupit, bagian pedalaman Sepitang Kau Pentenom mengabut jam 6 kemuap tu. Inan tu sebab peneluak dekat Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Kopan Kelestarian Alam. Sana ngatai ku dinakan ngendak ni ko macam ke ko amun musim barat jom sangkan ngatai ko manusia tu lah. Tapi untuk ya betul ko musim jerbu jadi sekurang-kurang ni amun ko uran ni ko rungai-rungai je nak tadi kita dinakan nak tedak-tedak je nak barat gai. Kita ingin dapat Sarawak pan teruak uran muka bagian dalam ko matu bagian serike betong ko ko berai pan ngendak keadaan mu gai lagi langa yang pun kadar IPU berbanding ko kiti ko adi selam pemogon barat ni Jim aku lagu Bukstin Bekasi lekat kampung Darau menggatal. Ya nabar jomo Darau sihat pan sini un jomo mitu pan dekat kota Meruduk barat ni alap jepan ni cuma panas bana lato. sabar penasang jo ikon namun panas ko nyau ni kan penasang jo barat jom kipas ya yang penting bahagia dinakan ke. Terima kasih sebagian dinakan tiang bekali kita demangi kemop tiang aku lagu una tu boy no pake sangku sini ayuran tinau pan kita liu DJ barat ayo sungko sudah lah orang di panagupan macam jauh-jauh ko nyaben ikon yang ini pasang bi kipas amun yon kipas buat no gitu diri. Okay lah Dina Ganti apa maksud terima kasih yang selentiasa bersama kok kita kemuap ke tu ko mamut. Ring mi semoga barang ni kumap-kumap tu kok semoga itu non umur timur tak umur murah rezeki set selalu penetio tapi korang yang nia ala penesi kota kalapan terima kasih tak apa maksud nah mamut. Okay, barang dinakan barang jomo dong stres-stres ke kadang-kadang unpan jomo yang trua abar-abar yang nia alap kok barang jomo sabarlah lum tu andang bege. Dong pemikiran benda yang aino berlalu, pikir di benda yang dong pemikiran mana? Dong pemikiran benda yang aino berlalu no. Lepas sepan dong terlampau pemikiran benda yang nyak lagi berlaku. Kita lum tak yang sekarang tu. Yang semasa betiru tu. Ko. Pian-pian pengeluman tu para jomo. Akan limpas di jo. Oke? Okay? Yang penting kita buat yang terbaik mungkin yan nut alap-alap cukup. Kok kita belum yang terbaik lah berada jomo dia mas sekarang tu kok dong kita mengerata tai jomo kok ngejogo dong pan terlampau ngejogo tai jomo sampai diri sendirinya terjogo kok utamakan diri anda ling ni penedau diri baru kau medau jomo lain sebab am kau boy no sayang tak diri bi baru no kau tu kau sayang tak jomo lain pan kali kam selamat kemuap. Jepri bara yan taro bana bana kok diam keluman itu. Amin di Jasmine dan kita jadi aja. Kau diam keluman itu amin kita nyak muat alap untuk diri tidau kita nyak boleh muat yang alap untuk jomo lain. Okay. Jadi om kita mohon alap untuk diri tidau baru kita boleh mohon lagi alap untuk jomo lain. Kau dinakan? Kemuap-kemuap semua kau ajar kau. Amin. Okay lah dinakan. Beragam-beragam pan kita berdayak-berdayak pan kita kau. Jam 5 kemuap kan kita akan kali abar-abar radio melat dinakan. Sekejap jauh lagi. Jadi kita kali ada lagu inantu.
lagu memang vokal tau untuk kita yang penerol lagu Sabu FM hari ko. Tapi yang siok ni lagu inan tu bau Danny balik palap ni om pun yang arrangement lagu Esmimon ko tambah palap ni lagi. Wah, jadi lagu Rosa itu lagu selekit kita mitu tu kalau lebih dah yang perbeza ni dau kok betiru tu inan tu bau Danny tau. Lepas saya macam pasang ku yang bau kasi kok tu ah. Tidak apa aku salah kang yang bau dia agak ku kok. Kali telah dau dinakan tak seren sama. Alah panas.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiro, kita ni landa engkok masalah jerebu. Cuma ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiro. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak, lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sikiro ni pengen masalah pernafasan.

Nambung kasih tidau dinakan. Am tu biasa nambung, am nyak terus nambung yang daya. Kau jom ranau. Kau dau-dau bara haji em aku yo selalu yo un lagu lengkebuk kasih. Ha, lauk bana lagu ni kok. Iko bana jom aku lagu tu pian tu ndak binus memang lagu eh. Nyana aku mas nyana nama aku ndak bina mimon. Okay lah, gini beragam-beragam lah dinakan. Tak kemuap-kemuap tu kok, panas kok. Ah, lolong bana kan lagu kebuai petenak berlagu eh barang ni. Bana-bana tau agakku. Okay lah dinakan, terima kasih Gam Semimon. Sekejap lagi kita akan makan abar-abar di melatak jam 5 kemuap. Jadi taruh sejauh bersama kok kita. Minggu-minggu jatungan bi betiru dinakan. Ah, terima kasih tabangan dinakan ti yang setia bersama kok kita lekat sini. Ah, butno betiru tu kok. Alah, tak sayang bana aku kam tu dirakan. Jadi kam boleh jo ngenda bara jo moko iya orang ni selalu jo mati lo Z DJ kau ikut banyak mati lo lekat minggu kam ngenda yang kawasan-kawasan ling no minggu minggu yang sihatnya sihat te bara ni ha yen IPU we bara ni ha sanang jo buka bijo eqms.doe.gov.my kau sanang amunya apa semana ni betul tu sanang jo tulis tu jo me yen dong jo kondoli sama susah peluang ya hati ni dangai IPU betiru tak sabar cuma satu tulis bim kau peluang ling Melayu lah teko dangai nak nak kalau mana aku dangai berapa kadar IPU di Sabah ge kok terus iko pula info-info semimon barat jaman tu orang cari jadi terus lagi dia sentioso up to date lah dengan izin lah kau sentiasa nutan berita-berita semasa supaya kita ngerhati sebenarnya ni pian roh keadaan kita yang belat demangi kemuap tu kau yang harus puati kau sebenarnya alapan tau kita nutan bergeja sebab iko info-info yang tu kulit ti dong kau beri soam kau menyaun selalu kalau kamu kagak minta siaran sama ka kok tak sabar BFM sabar FM ka semua tu RTM sabar minggu-minggu ka kok kok kita akan manan info-info semasa selan IPU kok pasal yang lagi pakai B abar-abar yang terjadi jadi sekejap lagi tak jam 5 kemuapan kita akan kalih abar-abar jam lat sekejap jauh lagi lebih kurang siap minit jauh lagi dinakan terima kasih abang dinakan di semua yang baik harus bersama kok kita kok ikut mana si marah ngendak kahwin kok alhamdulillah musim-musim suti kok ikut mana jom kahwin kok sampai paning barat jomo ya nah rezeki jomo yang muat-muat nadion ya deh barang pelamin kok barang tukang-tukang makeup eh barang tukang-tukang kamera eh rezeki guys lek kok jadi ya lagi mudah-mudahan barat jomo yang tengah ngurus eh kok penesanang penemudah yang penurusan ke oh, keren betis ku dinakan. Kalau kita lagu dinakan lagu ini nanti ke mana sih maku lagu kata Saros Diali tu. Tapi ndok yang paling ramai lah sih bemaku dinakan lagu kata Saros Diali musim Bekasi ngambana barat ni kok musim betiru tu. Kok iko nak jumpa kawin barat ni. Ya tadi ti bok kalau itu lagu dinakan apa sebab kalau abar-abar di melatah tak saran sama alabana.

Generasi Mura, ejen perpaduan, pewaris kemakmuran, pengeraju kemajuan negara. Sampangan sambutan Lau Kebangsuan, sama-sama kita mengelum semangat patriotik, sayang negara untuk terus kekal harmoni diom di kaup payung negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Lau Kebangsuan, lekata RTM, teman setia anda.

0: Tajuk-tajuk kabar kemuap tu. Jerebu kualiti udara tak telu stesen kakal niat sihat. Sabak metagap hubungan doala engkau Polan. Assalamualaikum, kopan salam Malaysia Madani. Bersomokah aku izi oleh Diom Abar Sabah VFM, siaran link sama. Perian jerbu, kualiti udara tak sabak petambah alap bertiru ensan pian pan bosuan indeks pencemar udara IPU. Mekituan kualiti udaranya sihat tak telu stesen Iono, Tawau, Politeknik, Kopan, Sandakan. Menutan rekod sistem pengurusan indeks pencemar udara APIM, bosuan IPU tak Tawau menik tak datus 52 kemuap tu amun benanding kok siam puk telu sensaung sini. IPU nya sihat nut truak catat ta politeknik engko datus 50 dikau kapan sandakan datus 30 siam. Ensan pian pan bosuan IPU ta stesen ali ta para sederhana Iono Kota Kinabalu 27, Kimanis 22 kapan Keningau 20. Bosuan IPU sifar ngabut 50 mekituan kualiti udara alap 50 dikau ngabut datus sedong, datus dikau ngabut 200 nya sihat, 200 dikau ngabut 300 sangat nya sihat kapan IPU ngelimpasan 300 kapan 400 kakal masing-masing berbahaya kopan sangat berbahaya. Sabah tarus metagap hubungan dua langkop Polan. Nutan perangsangan kerjasama pendidikan antara University College Sabah Foundation UCSF kopan dembuat lagi Universiti Tak Negara Duta Polan ngogo Malaysia Krzysztof Dariusz Dobrowolski marak memorandum persepaman MOU diam ngejayaan usaha sama bertiru diam proses penyediaan. Inisiatif pepan akan buka ruang penerokan bidang pendidikan bau kopan sesambi kepekaran antara kedua-dua institusi. Dobrowolski marak bege bojo muat pertemuan kok Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor tak menara Kinabalu. Selain pendidikan, kedua-dua pihak panut empakatan potensi kerjasama ekonomi, sektor tenaga buli penebau, kopan pelancongan. Diom ngempastian keselamatan pabuan lat sentiasa tepeliora Kementerian Pertahanan Mindef tarus metagap kesiapsiagaan ta udara Sabah nutan op pasir sektor Kudat. Timbalan Menteri ini Adli Zahari marak tumpuan buak-buak benuanan terhadap kesiapsiagaan anggota keupayaan aset kopan penambah alapan infrastruktur tak kem kopan pos operasi. Tarang beliau ensan pan tahap kesiapsiagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM untak tak paling langa dedangai keupayaan kakak lagi perlu penetingkat sebiak kok perancangan-rancangan Malaysia ke sepertelu. Penggunaan teknologi moden dokon kok sistem radar bau kopan drone nut benanan pengendaan dia mempunyai keupayaan pemantauan tak sekitar kawasan Kepulauan Sabah. Adli tenemuan media bojo muat lawatan kerja tak kawasan operasi pasir utara tak kem Sri Kudat. Sebelumnya beliau pan boy muat lawatan ngogot tak pos Dogoton kopan pos Karakit dia mengempastian ATM sentiasa sedio sebunda ko cabaran keselamatan kopan ngejogo kepentingan strategik negara. Adli Nut menantun 10 murang veteran ATM bersama kok keluarga kopan balu nutan program peduli veteran madani tak daerah tebiak. Dia masai Adli marak Kementerian Pertahanan ngendok kiro perkembangan pertahanan lat jiran dia merangsang keupayaan pertahanan negara. Toposokno dia mengodop ian-ian onsomon keselamatan. Beliau marak maklumat selan penanggunan pertahanan Filipina sentiosa benanan pengendaan khusus ni kawasan kepulauan anu bersikoton ko Malaysia.
1: Memang kita ada perancangan masa depan kerana kita tahu bahawa berdasarkan kepada pengalaman kita yang lepas, kita ada ancaman-ancaman dan kita sudah merancang. Bukan sahaja tentang kita reflect kepada pembangunan mereka, tapi kalau kita lihat pembangunan laut kita, sama ada pembinaan kapal tempur kita ataupun pembinaan kapal pesisir kita, semua adalah sebahagian daripada perancangan kita untuk pastikan keselamatan di terutamanya di Sabah.
0: Adli Zahari barat ni mempunyai keupayaan maritim udara kopan darat terposokno penanggunan kapal tempur kapal pesisir kopan perolehan aset udara bau ngerua di bagian legat perangsangan jangka taklat.
2: Dirakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Pensi kau tuan dakwa beteras kau hikmah kau pan rahma perlu penetagap lagi diam ngebimbing mu'alaf secara berperingkat terdepan nabangan gai sesuai diri gai kau keluman bau yang dipertuan lat sahabat tu Musa aman marak pelanan dengan mu'alaf gai kau sekadar ngelafaz dua kalimah syahadah sebalik ni perlu ilmu bimbingan kau pan sukungan selajuran. Tun Musa berucap tak maidan jamuan malam tautan bayu sempena ijtimak amal islami mu'alaf madani ijmam peringkat kebangsuan 2026 tak kota Kinabalu. Nutun Musa gulungan mu'alaf tu nu tersebunda didangai sabaran terposok na hubungan kekeluargaan penyesuaian budaya ekonomi kopan pendidikan agama oleh beliau mau bangun masyarakat supaya tarus melioroh keharmonian kopan sikap saling hormat diom ke pelbagaian budaya kopan latar belakang program anjuran jains ngkot tema memperkasa mu'alaf memperkuku umah tenutan leksia matu surang mu'alaf lekas putulung buat lat kecuali Perlis. Sektor ekonomi kreatif Betiru telah iktiraf sebagai sumber pertemuan ekonomi bau Sabah. Selain bagian potensi langa, dia mengejana pendapatan rakyat khusus ni gulungan belia. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan Kepan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Marak industri tebiak bengen rantaian nilai anu oyo kepannya cuma muan manfaat tak penggiat utama bok-bok. Oleh perintah alat komited dia mentagap lagi ekosistem kreatif tempatan. Pikat tu pan dia mengempastian bangan anak tempatan gaya kok sekadar jadi tenaga kerja tapi pan berupaya jadi pemilik karya kok pan peneraju produksi ni diri. Barak Datuk Nizam, karya tempatan pan bing kuasa Oyo sebagai medium dia mempromosi kebudayaan, lancungan kok pan identiti Sabah ngogo pasaran luar. Masyarakat senok jadi moto kok pan telingo polis di Raja Malaysia PDRM. Kok muan abar skait kok kegiatan dadah tak tungan masing-masing. Suruhjaya Polis Sabah Datuk Jauh Tidikun negas kerja semua repat engkau bangan penduduk sempat penting mana dia mengempastian persekitaran tarus selamat. Oleh pensekoton engkau asas komuniti tarus sebenaran penekonan nutan pelaksanaan program kepolisan komuniti.
1: Kita akan mengadakan beberapa siri community policing yang bertujuan untuk salah satu dia adalah mendidik masyarakat untuk membantu PDRM ini membentras dadah dengan cara menjauhkan diri daripada terlibat dalam penggunaan dadah. Yang kedua ini adalah memberikan bantuan dan informasi kepada pihak PDRM.
0: Beliau teman pengabar bahawa jomuat tanda Tuan Hormat tak yang dipertuala Tun Musa Aman tak Istana Sri Kinabalu. Metagap sukungan kopan perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS itu ngeruo harapan pengkuri perniagaan pesikot pembentangan belanjawan 2027 tak siam Oktober tu. Untuk gai belanjawan 2027 perlu moyo lagi akses pemian pendigitalan latihan kopan peluang nembus pasaran lagi oyo. Presiden Dewan Perniagaan Kopan Industri Sabah DPIS Awil Kamsari Marak. Perintah wajar muat pusat senti diom nabangan PMKS nangan keperluan pensijilan halal pembungkusan penjenamaan kopan berpenuhi kapasiti pemeluan. Beliau marak Sabah Agriculture Industrial Park Saib tak kimanis buli penakis alap ni sebagai dikot platform diom nabangan PMKS mempenik kapasiti pemeluan kopan pembungkusan nutan model pemeluan peralatan asal OEM. Awil pan nut ngecor kerja somong ke syarikat sebiak kerajaan GLC penoyo lagi sebagai pengilang antara pengedar produk tempatan. Sebagai penombol petukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Jerbu, kualiti udara tak telu stesen kakal nyak sihat. Sahabat mentaga hubungan dua lah engkau polan. Begian abar resini bersunting lek Ramhanizan Jahamin lekat seksyen berita awal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Terima kasih kerana bersama semua kau kita tasaran sama ala bandar kita tekan nak tak torang siaran pembusan dan bagi kemuap tu segmen menek-menek lagu Dina akan okay, sebelum kita posok mekali lagu-lagu yang pernah aku lek bangun Dina akan sini kita ingin sekongsi dikit info yang baru dah si tu kulit tim itu tu minggu kenyataan media kata Pejabat Perdana Menteri minggu yang di-Pertua Agung perkenan istiar darurat tak seluruh bahagian Serian Sarawak. Ndak tiboso tim itu ibarat ni ke bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang Tuan Agung Sultan Ibrahim boleh memperkenan pengisian darurat tak seluruh bagian Serian Sarawak setutan keadaan jerbu anu boleh ngecapai tap pencemaran udara anu membahaya kesihatan kopang keselamatan jomo ramai keputusan yang benuat boleh jong untuk kiro nasihat lekata yang amat berhormat Perdana Menteri kopang yang amat berhormat Premier Sarawak kopang agensi-agensi sekait selan tahap kualiti udara tak kawasan tebia kopang pika-pika anu perlu secara lebih berkesan akan nendok dia melindungi kesihatan kopan kebajikan bangan penduduk anu teraja jas. Perintah pan akan terus mantau perkembangan lekat semasa ngabut semasa. Kopan kepastian semimon tindakan anu perlu benuat engkau lingau tepos kena lingkak mitigasi. Kopan pembentukan abar, kopan petua kesihatan tak semimon jomo ramai. Info si lekat pejabat Perdana Menteri dinakan. Okay. Kini posok balik dalam segmen di. Kini berdaya engkau lagu yang berpenaku tu si lekat dinakan di. Mazlan Amit tajuk lagu ni Kisah Tih Dembangi lepas saya sejauh memaku le kata suara soro Arabi Sidik barat ni kita kalah lagu le kata soro ni Dawi Pengkalan dua buat lagu tak seran sama Alabana.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkau masalah jerebu. Cuma ramai pindaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti sukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

Hati Pika, Pulau Sebatik, Giom Daerah Tawau, Sebanani, sekongsi pulau untuk negara Indonesia. Terdapat kejadian pulau tu unik bana. Enggak jauh cara keluman jomome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seikut lebih 20,000 orang anu temban tak sepuluh dua buat kampung.

Menara Sinurambi tekilopan sebagai tambunan viewpoint anurun tak kampung dalungan tambunan ngro dikau lagi destinasi pelancongan tak Sabah. Bakul wakit dikau jenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun Pinenek sebagai reka bentuk menara anu teruak bina selanga telu tingkat kopen boy penebuat lekat besi kopen ni warnan makai warna tumbuhan bo anu sinonim tak daerah tambunan. Engkau kelangan 14 meter menara Sinurambi, ngejanjian pengendan anu lawak tak daerah tambunan. Gunung Kinabalu terbetak waktu sinsaung, kok pen terbetak cuaca alam. Keluaan motor lau, petenap kok pen beriu, niup sagar tak banjaran kroker.

Lagu dekat suara Cikgu Ita dong Wan janji berpenuh aku sila Lina kan dia kata live TikTok sini Eko. Jadi terima kasih dan kamu serang hati bagi ajar berkali lagu ini berkurang teman yang minit lah Lina kan sebelum kita mempusan siaran sama dia bagi kemab tu tak 4 September 2026 jadi yang bersedia tak banyak pasang ku lagu kau nasi lagu berpenuh aku dekat suara sal- sin cep dah aku duduk dekat suara Saliza Saliza kok tajuk lagu ni Lengkebuk Kasih ngono sini kang pemi hati nak kena lepas saya kita ingin dah sering menjadi DJ lagi ngam-ngam begitu kok benar ramai-ramai tu kok meriah banget pan gain sana pendiam keadaan bagi kok positif banyak kok jadi kita kalau lah lagu lagu kata suruh rudah di sawang masih penaku kok manuk-manuk lembukun dinakan kok jadi sama-sama kita mengalai nak kan lagu yang penaku lek kita ampun pengkalih sering sama lah anda bagi kemuap tu lagu lekata soroh Liza tajuk ni lengkebu

lempar warisan budaya sama. Manuk-manuk lembu pun inakuan doa pun. Keturan ni boy sinusun. Makali nakam manuk-manuk lembu pun inakuan doa pun. Kalang sama daun-daun berkiru aino pada bau. Manuk-manuk lembu pun inakuan doa pun.

Manuk-manuk lembu kun dinakan mokiti tak jam 5.53 minit kemuap. Un lebih kurang 7 minit lah sebelum kita mempusan siaran sama alap banah demangi kemuap tu. Terima kasih bersama kau di JZ. Tak demangi kemuap tu tu kot. Edisi 4 September 2026. Bersama kau 22 ribul awal. Rabiul awal 1440. Wow, Ijra. Lau Jumaat kau. Salam pengulus segala laung kau menodan beraja mautan. Lau Jumaat tu kau yang penuh keberkatan tu menukar segala buluang-buluang rezeki ke alapan semimun untuk kama untuk kiti mimun. Amin ya rabbal alamin ko. Jadi terhati pipan ni kan betul tu kakak lagi musim jerbu kok bansi baru kiti kalai si tak kiti ampun dembila kok Sarawak teruak yana perintah darurat dan dembila serian kok jadi kiti sentiasa jaga kesihatan ti pinggo-pinggo jaga ti terutama ti bangan peranak kok pan yana orneh yang toto no beraja moko yang berumur mereka yang pengen penyakit kerja susah dikit tak dinakan engkau pun namun kitinya pengen berajamu nyaun aktiviti timu luar reko lagi alap lah merumah je lah dinakan amun yang pengen aktiviti meluar reko makai alap agak ku makai penombol tepuk mau makai mas lah kok dinakan sentiasa ngejogo kesihatan san minggu jo tungan bi betiru am kamnya ngejogo diri bisa lagi ngejogo ngarap jomo. Alah, tek. Kok, unjau mau boleh lagi marah. Unda bagi yang teko marah pian. Alah, mana lah si, ya. Lama tuan, ya. Okeylah, agak aku pergi cendera kan. InsyaAllah, akan makan bersama aku. Mau balik lagi, ya. Sampai hatu kita akan bersama terumbangi. Dinakan, kok. Lepas ini nanti sambung kita selek engkau Seran Bajo Pantai Timur. DJ Ako, unuh pan mitu. Jadi, sambung selek engkau, guys. Sekejap jauh lagi. Agak aku, sekarang kita tak pemepusan Seran yang bagi kemap tu. Badan aku, kamu kodong buah lagu. Lekatas Rosling Ginswak. Musim peranak beraja moyan nah ngintom-ngintom kok musim-musim peranak kok ngalang-ngalang reso jadi lagu tu benar-benar alat jenar reso-reso ngintam kok semimun ngimbau-ngimbau masa daun sele okey agak-agak aku izin oleh assalamualaikum semua lagi tak sama-sama alepan.

0: Rati Pika, Pulau Sebatik, Giom Daerah Tawau, Sebanani, sekungsi pulau untuk negara Indonesia. Terdepan kejadian pulau tu unik bana. Enggak jauh cara keluman jomome, tapi pan faktor geografi anu marak pulau tu tak dua buat negara. Penduduk Malaysia tak Pulau Sebatik seikut lebih 20,000 orang anu temban tak sepu dua buat kampung.
1: Amun pengen jerebu, yen patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Jumur ramai pinaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajino nginum buek. Kopan kelimo, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti sukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak, lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

Magsuko sa baba makalay siaran Bajaw Hilingsang. Dakit masa lagi.

Assalamualaikum, salam bahagia. Magbagi kita pabalik mga siaran sama siaran Bajo Hiling Sama itu. Sampai sagbi itu betina ni sabar nom na. Jadi terus ipsiga ongka siaran itu pakalita Paizar Tahir.

0: Magsugod sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sama.
1: Siaran Bajaw Hiling Sama. Magtuwi pakalita kalangan si Eji Herayangku. Dari kop ko hab betitu tu masih lagi usika ngabulah hati lu jerbu. Pali halilah kita mau rumah. Bagi sabang kop ko hab betitu na pelengan na kita nilasahan. Yalah, mua kita keanakan sa kempuan di langgal. Membahasa talanggal tu kok masjid.

Ni amal gaya alum sehat ngan jaga takakan parangan lawan. Ni amalamangan kinakan seimbang pinaka piramid kinakan panohoan he Kementerian Kesehatan Malaysia KKM. Anga kinakan ia taga karbohidrat akaheka but nabuas maka kabigi-bigian sabab karbohidrat amuan tanaga atawa maka basag baran. Sayur-sayulan maka buah-buahan risab landuk mustahak amuan vitamin. Kinulangan kinakan ia taga lemak, nginsalan, asin maka gula, pangilag inda ginis panaki ahea. Niamal gaya alum sehat. Aktiviti sanaman maka maholega baran mustahak matubu baranta. Kinakan seimbang maka anui pinahinang magsanaman maka maholega baran raan niharokan. Akan anunuk kalori merembaran ruisap minjari angulangan buhat baran bang pinahinang sanaman sakulang-kulangna mintul 2 minggu toggol 20 ngabut ni tulumpuk minit.

Pangan Nurul Rajiman tapus talah sata. Jadi ngahal lah kita ngagat-ngagat di sakun nom 24 itu akan pasal lah waktu magharib ma kawasan Kota Kinabalu maka kawasan-kawasan anu daluah waktu na. Jadi satu gol hee pakai tak kalangan si Sasa Amir 2 a. Jadi yang nyusul-nusul akan azan magharib.

0: Magsukol sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sama.
1: Karanakan, bayan ang pasod waktu magharib mga kawasan Kota Kinabalu, maka kawasan-kawasan dalaw waktu na isa kong 6.24 si. Jadi, mariuman harangan lau liktung ataupun lau witisi masih lagi lah hati luluah. Tanda takkan di mama tata ngabu lagi. Akibat jerbu, jadi bana nakal kahinang maluasan luma anu istagi banana parulu kulang-kulangan ta lagi banganda ta basahan indeks pencemaran udara IPU masih lagi ang haka kualiti udara ta itu masih lagi kulang-kulang hap makanya tulu kualiti tulu stesen matawa politeknik makasandakan baina hamaluas basahan sigasi matawaw periata 150 karuah kohapsi magbanding makasiampu katulu palabay waktu subuh iktulaw IPU ma politeknik 150 kasah maka sandakan 130 kasiam jadi basahan iti luar kulang-kulang ahap 7 kesihatan ta jadi mukta kami mohon supaya kita itu mengandak akal lah bertinggal keadaan dan tak kalipat pada nanginom bohoi paheka ilu itu rakayu cara untuk kita angan jaga kesihatan mamusim betina ani masih gi angabung-abung lah hati ilu.

Labay masa rubisat yasin makasi den bisa ka akalasahan ku nge kahal ku itu ongka man pinaghinang be artis-artis itu soko sebalik na nun pina sampai siga itu ania maksud tersirat manganda ta kasihan min lirik be si Ben si si den bisa kita itu ni kalasahan nge kahal lua nge kahal lua ta yuk siga lanu karanda hansam kahlala ni anda banana keluarga itu ataupun yalah soko yang ni anda makita itu adat ta maka tabiat ta Batina ni so kondom na 43 lebih kurang sang pukan 6 minit betilu aku magbiak lagi makakaan maruang udara Sabah BFM siaran na bajau hiling sama itu esak puitu akan nambung sehek min etnik murut. Jadi untuk anak-anak ta anak-anak belia anak-anak bahau itu magbantuk na peng kita anu akal muan ni kahapan itu sektor ekonomi kreatif. Ina ani amuan peluang diiktiraf na Malhate tu kerajaan Lahate itu sektor ekonomi kreatif tu salah satu yuk siga sumber pertumbuhan ekonomi anu bahau Mas Sabah. Jadi anak-anak anu hingga saka potensi ma sektor ekonomi kreatif itu pakaita buat nanti peluang ni anak-anak itu bangkit ke semangat siga itu supaya siga itu song minat meruang murah-murah napen akan siga magupayang hasil kreatif mempromosikan kebudayaan pelancongan maka identiti Lahat Sabah. Jadi nak ini supaya siga suwe nak tah marahuan tah.

Dari barang segarana kan bahan takam maka o kalangan si Mizrona amba ta gantianku isak pitu akan anusul-nusul sehe min etnik murut itu murah-murahan ai pegongsian ta marem tempo dan jam dari akal anu mahape pasampai tanah PN waktu iti ai perlu ni hinang eta kulangan ta aktiviti malosan lahat lu masih lagi jerbu jadi maksukul nanika am kami mon anu selalu magbiak maka kami masyaran bajau hiling sama itu anu pantai timur makanya ada jiki murah-murahan maka pagbak napin kita mpabalik jadi akal mahab ipsia silaturahim badan keluarga lu bog-bog lu supaya tanamkan tah ni banan makan nakta terutama anu banan sa kaumpuan tailu supaya sigambal magkalungay anu banan rangkakian anu banan keluarga lo. Assalamualaikum.

Kan senra londom am salam Malaysia madani. Renori ngohomi un ahun pamahunan pasukon ku yar dirin. Pahulu aho kasih bonsoi. Jerobu kinabalo kramala nu angin Ratalu station ikapio Napuli. Sabarayu samirot pahinsupan rapolan. Kinabalo nu kramalan angin rasaba linapuran labi onsoi ra orohitu. Amano kono hino bacaan ra kramala nu angin IPU Ratalu station linapuran ra tahap tidak sehat yo hino ratawau politeknik am Sandakan. Maya rekod nu sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS bacaan IPU ratawau rinumuang inoi ra 152 rakamayon tili interasiam ngopram talu solo rasusuau. IPU ra tahap tidak sihat pono narandan ra politeknik yohino 152 rondo am rasandakan 103 siam. Liwa ra ino IPU ra station bokon ra babala lintanga yohino kota Kinabalu balung opram tulu Kimanis balung opram duo am Keningau balung opor. Sabarayus amirot pahinsupan rapolan mayar pahinsupan penguasan Tair New University College Sabah Foundation UCSF Amrondo University rapamahunan hino. Duta no Polan ra Malaysia Krzysztof Darizius Dobrowolski nambala perandian pengkaratian MOU nasungkait rapahinsupan hino marnoyo apongo. Dobrowolski nambala rangaho liwas 60 ra ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Ramanara Kinabalu. Soain tara penguasaan pahinsupan hinopono kulimanin animpung rapahinsupan ekonomi tayar nu tenaga atil atalimbahuan ampanambuluyan. Kementerian Pertahanan Mindef Rayus Amirot Pahalungan Ralindowon Sabah mayara op pasir sektor Kudat. Timbalan Menteri No Adli Zahari Nambala babal kauluan yohino kaluluan nu anggota kuliamos ang pepekansayan kaluayan rakem ampos operasi amanu kaluluan ang pamalairan nu angkatan tentera Malaysia ATM ataho kukula babal akasip pasingkoton mayor perancangan Malaysia kooperam talu nakaya inyo pamahunaan na teknologi modon apa keluai rakeraja pahalungan ralibung Nusabah. Iyo nambala rangaho liwas no inwe pahilong ralibung nun nangumaan ra operasi pasir utara rakem Sri Kudat. Pepasukuan ra penguasaan Islam Mayura Hikmah Amrahma akasip hunaan ang ayura mualaf mayara peringkat undo minsup risilo angkiralan rakayahan nakabahu. Yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman nambala pangkiralan anu sangulun mualaf salah kaya angiwit raruo kalima syahada tapi akasih pewasan rakain tutunan ayuran am sungkoron. Tun Musa napa syukur rahu inili ralondom akan pasisimpungan tautan bayu mayura ijtimak amal islami mualaf madani IJMAM peringkat kebangsaan 2026 rakota Kinabalu. Program minuman nu jahen sinili temano memperkasa mualaf memperkuku umah nama lulur siap ngatus ngaulun mualaf intara operam talu negeri nakaya perlis ikaya nakaya perlis. Ekonomi kreatif Raino inakunan nasau kerapu nu papatulasikan ekonomi nakabahu nu Sabah ondo sino kaluluan nama ruang rakala panu rakyat ulu kono tu bahu. Menteri Papasingkatan Tubahu Kasingkatan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan Nambala ekonomi hino nanimpung rana salinut babal. Datuk Nizam pono Nambala produk kreatif intorahitu pono sino kaluluan mayo apatan dulu rakaulayan penumbuluyan am Kinabalu Nusaba moira intok bokon. Pepernor liokupayo aho kasih bonsoi Jerobu Kinabalu kramala nu angin Ratalu station ikapio Napuli. Sabarayus amirot pahinsupan rapolan. Ini no papurnu au no pamahunan terus sabah BFM kasalulaan rahumrut. Aho inilikin muslaho ri Ramanizan Jahamin. Nesya madani kesejahteraan dinikmati.

Yo pagakan sen dalam nombor kau ibaga baga konang kiri ngoramon. Dalam kesaluran dahun murasa wa BFM lo nemino. Raya skuno paga baga ra konang kiri ngoramon dalam kesaluran dahun murasa wa BFM heno pasti dengan entaka onsoi. Amin kena kau kaya ra koni adirin ra kona marangan paga baga ra siaran sa BFM kesaluran dahun murasa wa ra lo nemino ra. Ara oro itu ra oro kalimo paga baga ra apa tari bulan ka siam 2002 promonom. Nansan rukawi ramin kawi ralo nemi tura kono onsen seyak pake pake ka amano kono yo into kontaka kono jerebu rara ino tu rapa mahunan taka Sabah olipio kono rapa mahunan taka Sarawak suku kono rako no ka lapi ra jerebu am sisi hama taka kono pajaga ra lapi ahano inan pake pake kawi. Ya ora is kono imuni kura dua rimbai kono pangkiningan taka ra rimbai lan dahun umur asa wa BFM dalam nomino ino rimbai ka sa no rimbai tori kede Jack nantam ri Marilyn Marilyn fan Fanny rimbai ninggalan pagon rupang ku bayawan nam sunuk no rimbai rigal miru gal Gilbert rimbai ninggalan rahumu angkuliman.

Yo papagan dito duo rimbay kuno na paimunan ko ra kuno pangkilingan tagara rimbay kasaluan dahon murura sa BFM makaya ka perakon. Ya diri dalam siaran sa BFM kasaluan dahon murura pausindangan tagara onsoy. Yo papagan rayos kuno kawang kini ramon hina maya kira live TikTok live Facebook maya page meras sa BFM pagapaga ka. Ya roro itu pana kuno ra kuno pakitakan da rimbay natangan pakitakan da rimbay napo aringom yun napo ra jam kawalu akaw kuno sino rimbay kuno kitakon yun nasia apa salulan kuno napo ra kasaluan dahon mura sa BFM napo jam kawalu arayos kuno kaw ang itra rimbay kasi ham yun napo kuno pasalulan kuno napo kuno rimbay rimbay ara kuno paga pahakar ara kinitak no paga pahakar ra randalom ni natangan pakitakan da rimbay ra tuki tuki roro kalimo paga paga ka amrayos kuno kaw kitakan rimbay yun maya kira wasa mayra numbur kosong ronda siam apa siam kosong. Tulu balu amik api kono kita kerimbai mayara live Facebook mayar page mayara sabab BFM. Ya apa bagan apa jam kah tulu telu ngoporam 2 minit pora London. Kau napa kono kaya ra Zanisha kra libung no kota kina balu aminto kinto kah Hondo no. Pongo napa Azanisha no pakai pakai kah. Kau napa kono kaya ra Taskira makaya kena pora iri Imam Abdul Karim Ampakot intora Jahens nabawa. Ya orang yang kini ngotak pira dua rimbai hina rimbai kasa no rimbai interi rosario bianis rimbai ninggalan tangi nuhuang amsu no rimbai rijino ashim rimbai ninggalan mantilayo nama pengguna pun rimbai na kau kona kaya razanishak rali bungno kotak kina balu amin tok kintok ahondono.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Tazkira. Pasukuan ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz intara kaupisan hal ehwal agama Islam negeri Sabah Jahin Senabawan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kau yinu ansuk pasukuan tegara Allah subhanahu wa ta'ala. Peringkuanangan takara Allah ratinakan takano tupo rakapihan nu inantaka ampinawar nu payo umur taka. Salawat am salam pasukuan takara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukur pahaka-pahaka amrangan-rangan nu kawi. Kansayan rasiung nu pahaka-pahakaku muslimin am muslimat iningan nu Allah subhanahu wa ta'ala. Orohino pasuku aurat tazkiro rasunat-sunat valin nu inan halamataka. Sebelum waitakara masjid aparalan rasulat jumaat itu kula-kula sunat sinusub nu Nabi sallallahu alaihi wasallam inengan taka. Kasa amalompor rasandilu nulongon am kalayam. Karuo ariu ra sunat jumaat. Katalu ambasa rasulul al-kahfi. Kaapat apa suang rasedekah, kalimo ampakai rapakaian onsoy, koonom ampakai raminyak wagi, katulu ampadoa kapio-pio ambosunggu-sunggu, kavalu ambasa rasalawat ranabi seribu kali, kasiam matong awal ramasjid, koopor ambarisi amansapura masjid am kesablas no kasuangon solat sunat. Firman nu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhalladzina amanu idha nudia lissolati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillahi wazarul bay', surah al-jum'at ayat 9. Oi ulun-ulun beriman, apabila inazan azan nu solat jum'at pasion muyun matong ra masjid berzikir ra Allah, irwanin muyun haling jual beli muyun rapat jumat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunat jumat hino hak wajib valin kawinu ulun-ulun Islam mesti berjamaah kecuali apat golongan. Ika wajib solat jumat kasa ulipon muyun karuo ulun-ulun ruandu, ketalu lelaing am ulun-ulun arwalan. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Pahaka-pahaka kekawi inengan Allah subhanahu wa ta'ala, hinonga sunat-sunat tinutunan kuramuyun sinusum na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tazkiroh itu sina manapat nurita kekawi, ita kekawi ulun-ulun Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yo, baga rayus kuno raga raga ya ramon raga salon nomor sapa BV masih pikiran kini ngo maka ya karagon ya dirin kuno marangan apa apa baga siaran sapa BV ka salula anda hunumurut ye no sumuku na raga papara jam kasih meralon dom ye no rata tanu meres di turai no paga paga jam katu lapat ngoperam duo ngamini na londom. Rakau kau nasino rimbai kasalu mion. Ah, man kau napa pasalu lapa kakak. Kalau minatangan pak kita akan rimbai. Ralo nemino. Rayus kau nakau kita akan rimbai. Maya Ramon rasa pak BFM. Ikapio kau maya WhatsApp maya nombor kosong ronda siam. Apa siam kusung tulu walu tulu walu. Ikapio kau maya WhatsApp wara live Facebook mai pak kakak. Ino batik mion yang rekomend ra live Facebook mai. Ara kono rimbai kita komin dalo nomino arais kono pasalulan kenapa apa apa karal nomino kono maya ramon dan tangan pak kita kan dari rimbai mangkini ngota kepira rimbai itu interi Florence Rabin nantam ri Juliana Zabri rimbai ninggalan anda alimananku.

Yo mani konangan ya kra kono paga ra inayara live TikTok ma live Facebook ma mi kapio kono ra inayara live Facebook ma ro no mitu ra paga ta karsuang kono paga kata inayara live Facebook ma sino kono Raina Landong Raina Arena Landong hitura onso ya kono paringkonangan ami sabin kang guat kansen lalu nomor kali mo DJ kono paringkonangan kansen lalu dom kansen lalu dom ra kawin urang arangan rasa babi FM pasti nang nantaka kasalon ro murut onso paringkonangan DJ kono paringkonangan sahulirion asamin kang guat kono tu malim bayar mo ra kiningo ra kasalon ro nomor rasa babi FM hino mayara live live Facebook mayar page mayara rasa babi FM ami kapio kono lupanan kore kono pagataka inayara live TikTok mayara suang kono pagataka asumimpung ditaka kono angkini ngoramon mayara live TikTok mai rise kono kawan tep tep ra live TikTok mai ampio kono paga-paga anshare live TikTok mai live Facebook mai lalu numino ile pio kora suang pio kono paga-paga tara bokon suminga ori taka asia mari taka kono angkini ngora kasalana kono rasa wa BFM pasti nang nang taka onsoy. Ya udah sekarang kini ngotopi ra rimbai rimbain kasa na rimbain tori Rubin Banat rimbain ninggalanan ra lansan kalau na saboy. Sunul rimbai Sally Johani rimbain ninggalanan na akivala alanau.

Toparam ono maribulan sila kasiam 1964. Dulintok matang, nanirangan rarondok pamagunan, yagin Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak rupuang pasisimpungan. Oro Malaysia salaka rondok tutunungan ayuk, kak pulanur pirot ikang am togong takau, kosen ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus mababaya. Kan saya no para mahera oro Malaysia, antara RTM teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Yo apa kabar guys, kena kawan kering orang murah sabar BFM kasal wanda orang murah sabar lalu nemin rapasin dengan entah kawan saya makanya kapil rakon ya diring kena marangan apa-apa lalu nemin rasiaran sabar BFM kasal wanda orang murah Raina baga-baga kakau kuna kaya ramon Raina tangan pa kita kanda rimbai Tak kuna suang kuna baga-baga tak kuna na kita tak kena rimbai Naya ra whatsapp mai Ami kami kuna naya ra live tiktok mai ralo nomi tu Apa ni kuna dengan rayus kuna kau Sungkor miun rakono baga-baga Angkini ramon dalam kesaluan dahun merasa wa WFM Ya rayus no ringoho tak kena rimbai Rakono kini tak nubaga tak kena naya ra whatsapp mai ralo nomi tu Aino rimbai kasano rimbai kini tak itu di Florida kinajil inayara WhatsApp mai shalom dijadi kono shalom mau Florida kinajil kan saya nalo nomor kali masa BFM saya murut onse kono kita kura rimbai ri acik imbing rimbai ninggalan nama guma rangan saya rayus noi pa itu pa kata ka Adrian John Seeking aku inayara WhatsApp mai kita rimbai halo DJ kono kan saya nalo nomor rimbai kita kon kura nalo minor aku no Inggalan nora rimba intori Hilda Robert rakun no paling kuanangan DJ intor aku ni John Siki intor kampung Kinabaan Tambunan ya paling kuanangan paga-paga kono nak kita karimba ina yara WhatsApp mai ral nomino ara nomor 0 Rondo Siam apa siam kusung tulu balu Ya orang sekarang kita ringoh tak rimbai gini tak lupa kataka Hino inayara WhatsApp mai Hino rimbai kasana rimbai yang tadi Acik Kimbing rimbai ninggalan sama gumar arang-arangan Amsun rimbai Helda Robert rimbai ninggalan sama Uyum kejujuran

Malisun. Ia nama sauk kini betul jamalu kosana kau abuk amlisun. Malisun ti mapaja jora kerigagan. Mapatutus rakini betul malisun ti. Ita kau matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumorai ralisar. Masalok manganggo rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok malimparang. Ami suang rupimu inansa kondo inuman takau pogonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin daka paganan Malisun, migo gondok takau maga

Ampio ko na paga paga pa ipo pansikit au kau rareno tu ako na pa ku pa kurang biar ako no ako no jerobu rapa mahunan taka sabar ayos ka nita kang pajaga kapiahan na salo ko na nginum rasunyan sa kam ang kurangin ko no activity ralusar no pamahunan. Aliliwareno pasuko ko ra pagapaga ka pabalan ra ko no babalo kawanan na sambil pamahunan ta kasaba apinin salo no ko pisa meteorology Malaysia ko pisa na hilong ra babal kawanan sambil pamahunan ta Malaysia ulip ko ra pamahunan ta kasaba aroro nun saura oro ka onom ra minggu itu ra 5 hari bulan ra bulan kasiam 2002 ra monom eno ra sambil susuau jinangka jerebu mi kapi ko alisun pagapaga ka ra sambil susuau sambil ka mayon tumpala kam na samawas ra kukula intok Rasolora pera luau amsa rasamira londom tumpala kam rasa mawas rasolora pedalaman ami kapi kono solora asak paga-paga kam kalasuan matunoro roro nun sua minimum 23 derajat celsius maksimum 35 derajat celsius. Ya bapak ini ditukun bapak balu kawanan dan sambil pemahunan tak sabah pindahin salon kopisan meteorologi Malaysia masalo kahilang pembelaan pagaka intara kopisan meteorologi Malaysia yang namanya ralaman web met.jovi.my. Ya orang kena ringo tak kapi rimbai kena kini tak nupa kata ka kena nak kita kari nayara apa kita kan na ina tangan pak kita kan rimbai ra tu kita kira ro kalimor lalu nomino ya no rimbai kasano rimbai intori galmiru Gilbert. Rimbai ninggalan rahumu angkuliman. Rimbai itu gini tak lupa kata kain erat live TikTok mai. Ya no yun siya kono siya kono kita kala rimbai rigal miru Gilbert rimbai ninggalan rahumu angkuliman. Suno kono rimbai ri Norfaziana Imran kini tak lupa kata kain erat live TikTok mai. Rimbai ninggalan na tandul inggalanmu. Rais kono kini ngotaka rimbai kono kini tak lupa kata kain erat live TikTok mai. Sabab FM ini inayara pa kita kana rimbai.

Ampon rapan sikitan au kap. Ulun kinasuango kinita kahin sup amalasara kasalawan aborok am apabalara kopisan bomba am angangampin ranumbur siam am kopisan liwung nu kinayano ranumbur rondo balungatus balu-balu 22-22. Kukula kini bit alat naintaran rapan sikitan naukap. Kasa karamalan nuangin. Karuo ika tawai lolot nu pahilayan. Ondo akai nibit rakapanan ra ulun mayara sangkul. Kapal pansayawan am kapal-kapal ra luap. Talu kalatan nu kapihan. Apat kapusan nu katanan am nan salinut maya. Ingai takalibung nu kinayano. Paipan sikit lalayaw ra intok naukap.

Ya apa kah raih kedua bah suku gramion ralo holo honu gata ra oro nu oro nusu apa kah pakai ka ra oro ka onom ra minggu itu ra limu hari bulan ra bulan ka siam 2020 para monom eno lo holo honu gata itu pinain salono inan nguasa ra industri kita sabah LIGS ra oro nusu au ra limu hari bulan ra oro ka onom pakai pakai ka yeno lo honu susu nu gata balung ringgit limu ngoperam balu sen sa kilogram. Gata kapingan ni kainu grade kasa 5 ringgit opera monom sen sa kilogram. Gata kapingan ni kainu grade kado 4 ringgit talung opera 4 sen sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 ringgit siam opera rondo sen sa kilogram. Gata kantalan grade kado 4 ringgit siam sen sa kilogram am gata sikarap sa ringgit 20 sen sa kilogram. Ya apa yang ada itu kan loho-loho nu gata ra oro nu saw ra limu hari bulan ra bulan kasiam 2020 para monom ra oro ka oro ka onom ra minggu itu ra hino ra loho-loho nu gata itu pakai-pakai ka pinain salono inan nguasa ra industri gata sabah LIGS am sino kali kono pakai-pakai kono antalan da gata minu oro nu saw mino kono loho-loho nu gata no. Meninggal dengan yang kerana kata kasih mimpung ini ayara live ah Facebook mengira page merah Sabah BFM sini aku Julita Margaret dan channel London DJ Adi kono merangarangan Sabah BFM monso ya peninggalan kami Florita Alonso Belorinsius kan channel London DJ merangarangan Sabah BFM monso ya peninggalan DJ kono peninggalan Sahuli Rion merajun merajun kan channel London DJ kono Sabah BFM monso ya rakono peninggalan sini mimpung ini ayara live TikTok live Facebook mengira page merah Sabah BFM kami kapi kono lupa dan kono pakai kata kasih mimpung ini ayara live TikTok my miss sini aku kono ya nah ampe itu Anton Rodriguez kono Jeff Slow Onsoy akan sana London Ramiu nam Jack Lee Adi peringkatnya nyara lah live TikTok mam Roslin Polong rais kena kawan share pakai pakai kara kesaluan dan umur live TikTok mam live Facebook mam lipi kena rasuang pakai pakai pakai rabu kon seminggu kalau kita kena si simpong kita angkini kini ngur kesaluan dan umur rasa bapak FM amang kini ngotak pira rimbai kono kini tak nupa kata kain natara randalo minatangan pakita kan dar rimbai lalu domino eno rimbai itu kini tak ri pakata ka iyo haka kono ninggalan TikTok natu rimbai kita kono rimbai kini diabir rimbai ninggalan pinanduli pamelan am suno kono rimbai ris stipa jahamin sumila po bulan kini tak nupa kata kai Jeff Slow onsoy kono ninggalan TikTok natu rasional kini ngotak rimbai kini tak nupa kata ka lalu domino rayanan tangan pakita kan dar rimbai.

Yo apa kan rasa kutak kan orang kepaparan siaran sama BFM kasalla na hunumur dalo nomino. Rayus kuno paning kunangan kuno pakar-pakar aku nang king ramor kasalla na hunumur tinaya ra live TikTok my live Facebook my lo nomino. Ning kunangan rayus kurang kini ngo pakar-pakar rasung kormiun payo. Rang kini ngo ramon dalam kasalla na hunumur ratu kitu kirnu oro rasa BFM pasti nang tak onsoi. Ya apa pakar Reno tu rakono pat nora jerubah mika pi kono ra alisun kapal Reno tu. Rais kono ita kono nampak jaga ra kepiahan nainan. Pai laku laku ra lusaru pemahunan pakai pakai ka mal mako kapio pakai kara kono kono makai ra pentup ra arung am kawang am pakai pakai ka eli kono nampak jaga kono kepiahan nainan tak ka apa nu jerubu ra Reno tu. Mika kono kau anunsul la anunsul au kawa. Marais kono aku kurangin tak aku nanunsul haling pakai-pakai ka aku napa kurang piora kono jero berapa mangunan tak sabatu kono salok aling anginum langsung yansak itu kono itak aku nampa jaga kono kepiahan ini amirwani kok ora dorimbai reno rimbai kini tak nupa kata kai rein tangan pakita kana rimbai ralo nomino rimbai intori beti rimbai ninggaran liliani pangkawasan kini tak cak peri beti suno kono rimbai ri mexius rimbai ninggalan anda umi kini tak di queen bella ini era live TikTok mayan pakita kana rimbai na tangan pakita kana rimbai pagapaga ka abuli kono aringo mion da tukir-tukirno oro tukir-tukirnu salah tukir-tukirno oro tukir-tukirnu minggu ra oro kalimo pagapaga ka tukir-tukir oro kalimo ra tukir-tukirnu minggu am pagapaga ka minyak darakon hadirin kansen dalon namin KWM kansen da pantingaisan mion mantiti wolta karo romato bye bye.

0: Kopi serangan Dato' Tuong, salam Malaysia Madani. Iti nat kabari na kayo nan pulang besen kuy Floris Philip. Kapagulo na pa, tulo dat kabar-kabar. Lista hok, rantab sinanang tawan, italo kinayanan, kakal am olidas. Pinagirat dat Sabah, piramutan miyampayad Poland. Kabar pen pano. Rantab sinanang tawan in Sabah na kayo sarang. Pahingkura po, nga bobos pamayamutan tawan IPU pinasurat Dr. Rentob Tawan Am Olidas itulo kinayanan papahampit tawaw Politeknik Sandakan. Duman ruputan karalana penguludan Bobos Keramasan Tawan APIMS pinasurat Dr. IPU itawaw nakaingkawas kebad 152 dit susadapan bayna it mantad siam na padam talu dit kasuaban bayna. IPU Amo Olidas nakasurat ng giid Politeknik miyampay hatus lima na pada miso sandakan hatus talo na pada siyam. Damatilo pangintangan IPU id kayo ng suway nakasurat dot amo adalan popohampit koti kinabalu walo na pada turu kimanis walo na pada duo keningaw walo na pada. Pangilan IPU kusung gisam lima na pada popaylo dot asanang rentab tawan lima na pada miso gisam hatus asuhatan hatus iso gisam 200 amu olidas 200 iso gisam taluna hatus bobos amu olidas rentab IPU katalib dot taluna hatus gisam 400 popaylo dot adalan kaligagan kopya. Sabah pinapagirat piramutan papahampit pagun Poland. Tuman pangludan pihupan balajaran miyampay University College Sabah Foundation Sabah Foundation UCSF isat university dat pagundila mangabi Poland in Malaysia Ristov Darius Dobrolski pinapaylo kuhakunan pirotian MOU montok mamarikat pihupan dila masagan dat uludan. Pemusrahan dila kanu mongkap pihupan id bagian balajaran wagu pialanan kabalon papahampit dua sisikulan dila. I Dobrolski pidapailo dila sarana pepesan pilihruban miampai bayon menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor id menara Kinabalu. Soai ke bagian balajaran dua bagian dila kiatag pemerikat pibarasan kehampit pihupan id ekonomi Ginaras Keraja Bilod in Waguan Kota Muluyan. Untuk memegampi ketinggalan kewegan pagun, Kementerian Ketinggalan MIDEF Petilombus Papagirat Kandadon dot bagian tawan Sabah mayad o pasir sektor kudat. Menghub Menteri Adli Zahari Pinapailo hontolon tagayadilo pahampit kadang daun serupu kagiratan kakamot om penginsarangan gugunon id kayanan kem om pos keraja. Pidagirat daun dat sundung pengkawas rentab kadang daun Angkatan Tentera Malaysia ATM pipirat bagian kakal makiano penginsarangan kosudong pengludan Malaysia kohapadam talu. Pemagunan teknologi wagu miagalat radar wagu drone onwan negi pengintangan mentok pengkawas bobos pengintong id kinayanan pulau pengintong kap Sabah. I Adli rinubat manganu kabar sarana pupusan kubinakap id kinayanan karajad pasir utara id kem Sri Kudat. Pagului dilar minikat negiyaw id pos dagaton pos karakit mentok pengintong ginoris ginirat karajad ATM dot meneguang kantakan pagumbalan ketinggalan penamangan pengeludan pagun. I Adli nakano negi ruminuba hapudam tolu veteran ATM miampaid paganakan koruhang neduanan mayad ababayan opuso veteran madani id watas dila. Itimpo dila negi pinapailo i Adli Kementerian Peninggalan mengintong kagampot kamagatan ketinggalan pagun sampaping untuk penguludan rentab peninggalan pagun kahampititi bagian peneguangan pagumbalan ketinggalan pinailo daw dot kapailan kahampit kaburuan ketinggalan Filipina kasasarid anuan kapusahan kahampit na id bagian pulau dit asamok dot Malaysia.
1: Memang kita ada perancangan masa depan, kerana kita tahu bahawa berdasarkan kepada pengalaman kita yang lepas, kita ada ancaman-ancaman dan kita sudah merancang. Bukan sahaja tentang kita reflect kepada pembangunan mereka, tapi kalau kita lihat pembangunan laut kita, sama ada pembinaan kapal tempur kita ataupun pembinaan kapal pesisir kita, semua adalah sebahagian daripada perancangan kita untuk pastikan keselamatan di, terutamanya di Sabah.
0: Adli Zahari, Pinain Talang Dau, Kinang Kawasan Kemugatan Maritim Tawan Om Sondet, Pepohampit Kapal Mansayan Kapal Semap, Kapal Tisan Om Kepegenuan Kapal, Guna Nidawan Datu Agu, Pensuang In Pengludan Timpun Tanaru, Dut Pegun.
2: Kabar Diti Semelimbau Mantad Sabah VFM, Keselimbahan Boros Dusun.

0: Panginsama kandakwa, pupahampit hikma amrahma, pagiratan kapya, tukano manakadong tilimuan mualaf, miyampayad mitilambos. Kano itim mga bidyala, sumarabak kawawayan kapasin at wago. Malayon tagay paguntun mo sa awan pinapailo, kapapanahan sa ngulon mualaf, okon na kamantad ko kunan palombos dua kalima syahada, nga pupahampit nagiitid, pagyanuan taylan, kuhupanam sa kadong litmitilambos. Dun mo sa pinapulamos babarasan, idababayan makantatuang, tautan bayu, kapihandat it jimak amal Islam mualaf madani, ijamam bagian pistampuruan 2026, id ko tikinabalu. Tumano di dun mo sa tinimuan mualaf kutaguang naging pagumbalan, kahampit paganakan, pungbasan kapapasyan wagu, ekonomi Thailand ugama. Mantadilo nang atandao kumantay sa lang tungulun, tumilambos manamang piyunungan, kapopastian mipantang, sundong misoy ko basanan tadan. Ababayan, nayatan jahins diti kitulo, memperkasa mualaf, memperkuku umma, it popahampit siyam na hatus mualaf, mantad hapadam talupagun, nga amo pensuang perlis. Kaganaan ekonomi kreatif bayan na diti no kunan dat na silu kaganaan dit kano po pengkawas ekonomi wagu id saba. Sa kakohop manahakonuan kumadongolun papahapit ng iti tinimungan kumulakan. Menteri Kaburuan Kamulakan, Kaburuan Spot Ekonomi Kreatif, Datu Nizam Abu Bakar Titingan Pinapailo, kaganaan dilo hara pirangkayan, dit akawas agayo, it akon ko manahaknod kasunangan kumad mimburud tang agayo, manta dilo perintah pagun semantap pagirot kaganaan kreatif na koyonon. Lang dilo mantok papalud tang anak na koyonon sumiliw dadon ginaris dit mimpagot kalunagis sumiliw tang anu wonsoy babarang dit pulabusan dialo. Pinailo nagi di Datuk Nizam dot wonsoy na koyonon haroko biantagayo dot paintutunan kobasanan otambulian pagintutunan saba kumaid labas pagun. Tulun kinimuan, pinasaros sa miliw mamintang talinga kumad polis di Raja Malaysia, PDRM, miyampay promote kapailan kahampit kantakan dada, id kayanan diyalo. Mamuruan polis Sabah, Dato Jot Idikun, pinasaraw, dot pihupan, id tangad tulun na kayanan, opansal kapiyo, mantok manawang katingaligan, kayanan pasarili. Manta dila pangisamakan, papahampit community, kano mga pantalon, babayan, kapolisian community.
1: Kita akan mengadakan beberapa siri community policing yang bertujuan untuk salah satu dia adalah mendidik masyarakat untuk membantu PDRM ini membentras dadah dengan cara menjauhkan diri daripada terlibat dalam penggunaan dadah. Yang kedua ini adalah memberikan bantuan dan informasi kepada pihak PDRM.
0: Rindu bayang mangan kabar sarana pupusan. Pinapanaw pengintangan karajat tapantang kumat melahingan tagay bagun tun musa aman id istana seri kinabalu. Pagirot sa kadung kumat papapu mikro o koro osuhatan PMKS itinalansanan dot mimparagat kapadagangan ministerikot kapabantan belanjawan 2026 turu dot kosiam tulan kahapaditi. Muntok dilo belanjawan 2026 turu penggayaan pahampit kepobian kosinan, kepasilihan digital pengubasan, kesimbayanan penggaya rentab kepadagangan. Memeruan Dewan Pengindepuan Pemerunan Sabah, DPSI Awil Kamsari Pinapailo, kuma perintah dot pengkakat longkod isto kinayanan, muntok mahu PMKS meneguang kepekianuan, sijil halal, pemelopot, pengintutunan, pengkawas rentab kepulabusan. Pinailo daw dat Sabah Agriculture Industrial Park Asaib id Kimanis Milos Dilihon id Kinayan id Kanumongo PMKS Pengkawas Rentob Kapulabusan pemulapot maya modal Kapulabusan Kakamot Mantad OEM awil na kanunagi mongusob dot kapanaw pihupan miyampaid company kahampit perintah GLC dot penggoyon sumiliw kilang patikidwan sa nukoyonon. Iid pangupusan sa gitaw kawagot itulo dot kabar-kabar. Lisa ho, kurantab sinanang tawan, iid talo kinayanan kakal am olidas. Bila kira tet Sabah, pirobutan miampai Poland. Ingka kanat kabar, nulu di Ramhanizan Jahamin, bantai seksyen berita ehwal semasa, pindadalin di Adrian Sedi, untuk keselimbahan berstusun.

Kapis terang ada tuan-tuan terdengar kau, kapis terang ada makin dengar kau lagu di titik keselimbahan berstusun. Baik ada tuan terau ke lima, ke apat tuntulan ke siam 2022 pada malam. It minggu ke pagulu tak ni, ke pusan minggu ke pagulu tuntulan ke siam tak kau dat baik nanti kia. Sikap, lah kau biarlah timpo dat malib. Ngah pengkuru apa alasan sandar datang senang tak kau lidah setinan. Kain sedu mantan anu dapat keratan terima om siko menyampai dat paganakan lebih nak kopi untuk le timpu di titu lasu nak kopi tadau kada ko nak pimparakat mimpadawi labu santok timpu di titu kapal kawa gula lisok ya teka anu kat julun jerebe tabang tau kalidasan mai anu dapai timbaban anu dapai teguangan nga sesenangat ka papan hai isan pakago ka bisa nangat tutung mari ke den sanan hinang ko dapai timpu diti posi ko tu makinang diti keselimbahan bersusun ya Jeff alasu tadau koruhangan aku dikayu kia ambalutan aku dikayu gisam dejam ka hapadam 2 da tangat tuang iti papirang aku tahu ada sinding hingga artis datu tuang baina alasan dat alih semerahian kau anu dapat sinding di ponian ke kopi senangan kumadia Jeff Omi NN kopi senangan lagi kumadia musik tu bagi dong mai gaya di tap tap perikat tak gisam dat karikat kali mana dapat kita tuang baina mai dah dikayu umbalai dong karikat. Ba, may dat aro ba timpo, arayan ako papatid.

Hai Benny, kami serangan lagi tu tuang kemadia Sheila. Kami serangan lagi tu tuang posisi kau tu makin dengau. Iti sening dat kapagulo perahan kuri kayo. Iti sening pantai di Jeff Maridala magihum tontok tinan.

Itimpu adalah angka lasu, linasu ikerita milok kain sawat in lima pilipat itimpu 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod, lalabi nog kumat tangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita, mulong pa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud, pagulus sumaliwan teko pangob dat nangabon. Perputat tumilambus, kumaan pagirekwasa tinantu, nung kakitad haratanak nawung id karita.

Depende tu benda kau jam kau siapa pada hop dalam 2 minit tu tuang. Amin tim politi, papi orang kau dekat ada sini, papi boleh hisa gina wa. Tu tuang ni tu ingat artis dat dalam PT Studio kau, ingat lansan dat mampai kau dah. Mungkin orang kau dah gisam, dah jam kau hop dalam 2. Papi ingat ada pasen man kui basah pasen ni kau. I ni kami senangan ada tuan DJ kak kami senangan lagi kumadia abi jurista ki hoi arabai tu lot sending DJ ko pasti kilo tu ada poka Irina tu senang jurista tu apa sih kan apa abi Lania Udong segi yang garanti penyanyi DJ ka iti nu napa nga i segari Ben Simon pian balutan ko si Lipio pesan abi Jess te kimo kanti asalong tatuan DJ kasalong tatuan lagi abi buhangkut kirim salam mantan libang laut tambunan kerau oh pasti kau nak buhangkut tapi serangan kemadia abi Triska only DJ kaligagan tamad musim denda alas tarawam tiga kam rubasam di tentak tentak hari tatuan kerau oh iya tepat elelan kau ngayong tawan dah timpu banyak ya. Abi Xavier Gimbun kasalang tatuang DJ Flo kasalang tatuang lagi kapi senangan tatuang DJ mantan titi setimbuan ka ay segang ranla ponsi kota makinangau i MM Suk kapi senangan DJ Flo kalau titi kapi senangan lagi kemadia MM lega-lega ton tap-tap ya abi Turiska tongus notilib zing di tanak turuk kaping nasib ay sonon takilod walai dialog nga nagantian namah JKK kadau oh doi gya ostian negiano gisom otilip gaitong ski otilip gaitorus otilip gaizing kya antangan-antangan abi tupai tupai osenong lo kadau osenong kota merdu kadau MM Suk alasan lidas kongawi alas utadau kadau ya tepat Robert Berto, kami serangan ada tuan lagi kemadia, usap bi, usalang tuan di Jepang itu suau kati, MM Suk sabab BFM masa dong, kopi akan apa sih kau na? Abi jelo masanting kawago, ya apa aku nggak makin pada radio dan dulu DJ, arhian ya apa aku makin dong di sending sending kau, dari apa sih kau na? Madi apa nu tu makin dong jelo, kami serangan ada tuan madi apa nu kanta, abi tapai tupai tambal tampilan kau ya pasti kau nak dikayo abi Sabinus Kabu pasti kau nak gitu makin dengar Anita Thomas senang tuan di Jeff Lock senang tuan lagi abi Marius Maridum Maridum kampung pegunungan penampang kau senang ada tuang Tadau kelima di Jeff Law, amin salam tambal Sabah BFM, kingaran mantan A, gisem Z, ingkorona kabar kayo, alansan dat lidas tako da ngawi, tain salam dat tinggi tadau, nga iru pada tu, narikot kapiali na senti, nga gemu tako menginom dat waig, pibabasan kumadia di Jeff Law, kain kali gini ya. Clarence Wong, kami senang ada tuang kumadia di Jeff Law, kumangawi insalan tabnay tambalot makikinong tongoli de Sabah BFM tabid biobasan tabid Malaysia madani ponsiko di Jeff Law susulang nadah de kemaraja kadaw ponsiko abi Maria Johan kami senang ada tuang di Jeff Law tabid biobasan tarau kolima kumadi kakyo lansan lidas kesari miampai barakat teguh mukumadi kakyo amin ponsiko Maria kami senang lagi kumadi insalan tambalut makino Sabah BFM kingaran A gisem Z pengampai kunang awi tambalut Sabah BFM ponsiko di Jeff Law ponsiko lagi Maria I Nana Kranau, kau bisa nangan DJ Tosuau pun yang sening di Mastel, kupi-kupi dulu kau. Abi Nana Kranau kag I ID Boy kakan tala. Katunut ka pamarit ko. Kau bisa nangan ito tuang DJ, kumadi Sinsian Awang, hilo tagap darat Kranau. Sa kadunga, tako da beras dustun ka. Ya, tapot nung auto ko sa kadungan nga. Isay padik ya, entangay pagingagumu, ditulun soya kayla dat beras
dit baras dusun au tako lagi na manako tako kya manako dong to tulun dusun i buhangkot manguni pada tu ni buhangkot hati nang nanda rasam di jek lasuk kami tarau bayrak kalau do ya lahadin kena tu ni buhangkot ya tapai tu bay masih kau dah ba kita tahu kau kawan Gusti Ning dah Sumsa. Itu siniman tadi Jai Istuli Nasangano Dupus Telumis. So, tanda siniman tadi Ren Rafael Raitan Rumamen.

Tadau konduan nayatan pogun Sabah tahun 2026 id Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu untuk kepatulan kosiam 2026 kontok ponogi tadau kelima ketimpun jam kewalu tetuong. Apa bayan dilepi kiro tindak pawon diang amat berhormat Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Boyon Montiri Sabah Om Sawo Datin Sri Panglima Datu Haja Julia Salad. Kapatahakan titungkap anugerah wanita Pogun Sabah Pohoron Id Suang Ababayan Dilo.

Nalis ko na na korang sinimuan tadi. Ronald Salimin, Raitan Suminimban. Jam ko apa isa minit tu pasti ko dikredit. Kata tanud makin ang kesalimbahan berusuriti. Pasti ko tap-tap, share-share, follow-follow. Magigian unsur banda sumili pedang mata ang panakatiligad Polis Diraja Malaysia PDRM miampai panahang kepailan kohampit kaparagatan dada id kayanan ngawi di kayo. Pasuruh jaya polis Sabah datu jauh tidikun pinapaila pisakrongan tagirat id pialitan dat menggiana kainan agayo guna mentok papatantu dat kainan peserli kakal o tingali. Mantadila karlana id mintana dat megigian tilamusan dat meningkanan maya kapaharan dat program kepolisian komunite. Kami senang ada tuan DJ nak kuramala asapo kasari rasamit sangkini hab nga iriam ir i jerbu ana di empa walai semandak ko hilo seberang ala aduh gya sia lagi au ka kita semandak ara ka kagya mudutu di lo Kalimantan irnod au ating ano akapal ka palilat jerbu baina. Pasti ka kumadit minang WhatsApp. DJ Plo, hai DJ Plo. DJ dah hai tambalut dah hai tapi tuang kelima. Tadau kelima. DJ it ambalut om asal terima. Ingkan lagi kematian salan kembalutan magi kinangau menawana kodong Sabah BFM berusun kano mai toko ambalute DJ Plo gisem tangat tuang baina. Nung akan kayati mangambalut nga isai po. Tepat kan DJ Plo kadau iya tepat. Nung aku ambalutan di kayo nga. Bahkan ada pokok masang ulo di studio. Tapi pagi yang balutan nampi babasan mantara Haimi Keruhang Johnny Upin Dwali Lirni Erina John kati pasti kau na Johnny abi Mimi Nini asalong tatuang DJ kasalong tatuang lagi jelo masan tinggal aku mama sana aku kemari apa aku tadi ku maringan muruni tadi bung sudah hai senang-senang hila tunggang kia ke kantor lo alasan dot kau tu nudi pemerait kia apabila ni aku wagu seduk dia kampung nu DJ ka oh minuh tiaw kampung di tino laut hai hai kau bisa dengan dot tuan DJ Floris senang kau ya mimbal teka ka posisi kau na laut hai. Oi mama cha, kami senang ada tuan DJ, kami senang lagi kuma dia maca. Mi Hani, hai DJ Toso, kami senang ada tuan kalau DJ. Hai Hani, kami senang lagi tuan. Mi Emily T, hai DJ Floris kalau. Hai lagi kuma dia Emily. Corina Matiasin, posisiku tu makin kau. Muna kapang, kapi serangan ada tuan DJ Flo, kapi serangan lagi DJ Flo, senang kapi ya kalau pasti kau namuna, senang kapi ya. Pasti kau ni kayu tila musim ku, paparawan sining, itu sining mantadi Rosa Rosman Tuhatku.

0: siyam, hapadama siyam, anam na hapadama taluh na po. Nga isa timpo, naturidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena po susuyan temut. Nga pinapa kita kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyan Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama, nga tatak miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantan RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, kau pada madam datulan kesiam diti tadau Malaysia kya. Tapi tadau Malaysia kemari ke den saran hinang ada apa? Memarawit teka memarawit kantakan diti. Kedaluai papakili jalur kemilang.

Pengimpan Sinurambi di Entutunan Negi, Tambunan Viewpoint, Pensumpaki Kampung Dalungan Tambunan, isa pakawago kayo ng Tatambulian at Sabah. Wakidatulut kada Zandusun, pinili sebagit kawawan saya pengimpan diti, winan saya kikinawas taluloting, om winan saya mantad bosi, om kiwatik paring it kentutunan watas tambunan. Miampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi papakita kelumisan watas tambunan, nulu kinabalu penong kosaban, teka masad asanong kawayong ayatawan, kelumisan tarau tumunab, om tayub tangus mantad banjaran kroka. Thank you.

Bantangon. Tentu nos jalur gemilang au korikot id etana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memoguno jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teko montok dekorasi, suai kemantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoliu jalur gemilang id siliu teko koyonon dit au kosudong. Pakita nokno, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang, am untuk sinding negaraku manponio. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Pason mantad RTM, teman setia Anda.

Popau do bungkusan milokorikot linasu siam nahatus darja Celsius. Nung aratu id sakot edit okoring kapagawit ilo kasaraban edit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam lebih bungkusan mantad sasakayon. Om Soroho no, mongulok popau bungkusan okon ko jaminan no punsono it tadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kopunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan toko tensanan.

Pansika to kakal pada makinangaw. Asa karun na pisak doon da DJ. Halik dalat. Aw na opisak line telepon ko. Kali MM doi gya. Korean pa di akan katamadan kaya MM. Abi jelo kawagu anaru po om akawas po ilo jambatan nga. Iri po gulu po kasunsayak mo na DJ. Haraka jambatan wago DJ ka daw. Masalang bagyan na jalaw to na kasunsoy kasari. Kaya ka ititu aw pa di na kasunsoy. Akan ka jambatan wago iri nga ni man insa na ngayit jambatan mantan. Abi Triska na kasunsoy ako na yaha ni Jeff lo. Minaita mo damparuli. Harga tabnai ko dilok kadau. Na selenggian Triska. Sangulunok pa malati aw na kasunsuy kya. Jamatan ta paruli. Maria Johan po si ko to kakal mga maluta. Anita Thomas, amu aku kata mas semunsi jambatan tamparuli DJ aratu mati terumpak kada penerumpak kada penangkasut terumpak manangkasut di arhatan awi aratu awi sabinus gabu rol di tunturu ku adalan kukulan untuk nila jarabu DJ Arul di tunturu gokan ko kadaw adalan ko kulan untuk nila jarobu DJ kadoy ya mengoy nog ya pakiwat nung adalan ko biot arul tunturu gokan kya kada palagas-lagas ah. Manginom dot wag pagan dot lemon kabadiala malan kasari nung ga ito senang dot inuman kya Abi Aji, kami serangan datu tuang DJ ka, kami serangan lagi kumadia Aji. Abi Patrick, kami serangan datu tuang DJ ka, kami serangan lagi kumadia. Pasti ko Patrick tu mungkin dong kau pegelupa perang kosining pelambusan kupatit kepailan dat gatang gata it pinalabus dat ligs untuk dat terau suap terau kau dam kau turu dat tulan kesiam diti untuk terau kau diti tulan kesiam. Mentok dot pulut dot gata turu ringgit siam nah pada walu tu sin dasan kilogram sen kilogram pulut dot gata turu ringgit siam nah pada walu tu sin gata gapingan audio hub grade kaisa apa teringgit turu nah pada walu tu sin gata gapingan grade kaisa apa teringgit turu nah pada walu tu sin grade kedua napa ngah apa teringgit dua tu sin grade kedua apa teringgit dua tu sin kantalan grade kaisa apa teringgit lima nah pada lima tu sin kantalan grade kaisa apa teringgit lima nah pada lima tu sin kantalan grade kedua telur ringgit turun nah pada siam kantalan grade kedua telur ringgit turun nah pada siam sikarap napa ngah seringgit dua nah pada sin dasan kilogram sikarap napa ngah seringgit dua nah pada sin dasan kilogram pengkuro nak yang kawas-kawas kalau gatang dot gata dot by nanti Abi Triska, tuntutan ko nga sa pilot na kasasikarap gata. Amo o kita magido kadao. Ano ya? Abi John, siya na pa doon turu. Kapisirangan na totoo ni Jeka. Kapisirangan lagi. Ijalo ka wago. Sanjam sa tanga po om. Arikat na timpo ka sa limbahan barustusan ni Jeka. Ya, ruhay na datapusan haras sanjam labi po. Lagulagaw tadi kayo tep-tep. Parikat ako kapiyo. Turun na hapad ke. Alang-alang. Harikat malakasari lah satu ske nong man ke biya. Abi Setia, kami serangan datu tuang DJ ka, kami serangan lagi ke Madia. Setia, pun si kau tu makinang oh, mga malutah mayadit keselimbahan berus dusun. I Noroli Awang Gino, selamat sodop DJ ka ingkang ni dia, kami serangan datu tuang Noroli. Abi Fidelis Roger, kami serangan lagi ke Madia. Listen kita orang makin orang sending detik.

Amdut Penalty jam ko pada pada pada waro mini to to tuang. Pasti ko it masa pod bangki dong odah. Mga balut to to tuang iti. Makin dong odah sini sini alan sanat alis. Rihan ko korong odah dapat sini dit ponian ko kya. Kada ko pod ap kurang nok pada kayo gisam jam ko pada dua. Da tangat tuang iti.

Koiloh konangku, penutudan pengukap nepo ngaman oduhai. Kampai no, menutud rinomos, koyonondit oserut, ginada pemutanaman, om tanah gambut, miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun permapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokoh toinsanan.

Hara pipira pa di mini tamari kita jam ko pada dua ada tangat tuang dot pa nanti jam ko pada mister dua nak pada isa pasti kali kau itu masa pada mengambil tahap kia masa pada tap tap mai dah kau beri kata hatus ke pagi hupai di kayu gea tap tap pula alam nak pada dua turun bagi dong tiga selimbahan beres dusun dah timpeti no bagi hup dot minta dah sekarang ah. Rohai-rohai kriket, hatu ske. Aku memagigian teka tulun na kayanan papalamas dat kakanggahan dan labi na mentok dat kalidasan nagi sinadud kita mantan na dat kongaya dat jerobu dat bayanati. Lubansan de tal de memilih sunditi anu menalasai itu sikap saya ke mekianu lang de lebih agirat mantah de insanan bagian mentok papatantu de sinanong tongus otan dulik kawago kumad rentop dit tingali mantah dila pegaduhan kepiang matutud otak timpu diti tu kenapa ke alasu nga mentok mengalai lagi dot lebih dot akapali lot lisauk teka listun kya abi teriska oka titiadap di Jeff lo ka amhara kasar titiadap tinga arwai nagi ade magi anda to kumadap abi bagang amu kuya kaila mintalas DJ harus aku suai otadas kena gya terus suai abi Adirin, DJ kau dap na yalak ka? Kada aku po adap kang ko di may adirin, tap tap.

0: Sedewa tadi Microfile Mozios Ritan Ampunai Oko
1: Tadon Takanon Som Pembugunan Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasa sektor kawaigan pagun at sesari pepengkawas wansoy dat manamong patingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montok kotilembusan ekonomi pagun om kesandangan magigion nga atamangan.

jam ke hapadam istapat na hapadam 4 minit na tatuang hapadam 5 minit pa di or kita jam ke hapadam 2 na tanga tuang posi kuri kita mga balut pada ha MM Suk Pita Kilan Triska Adirin Jolo Suhaimi Matius posi kau na tu makidong apa di tit keselimbahan berastusun abi hajirin posi kau Nazwa Joseph Patilo posi kuri kayo lagi Maria, posiko Maria, Charles Leginon, posiko Josie, posiko tu mga balut pada ha. Itu sining lo semasa terangat ko di kayo. Sining manta di Morisawit, sang sagit-sagit ko.

0: Sedang mata di Morisawit, sunsegi-segi tegau lansan dari sistem nerihanku nak orang ada sending ini.
1: Kaila kenangku, bendera Sabah nepo nga minangan alanai seginemud in teluh mayat pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winansai di Idris Icin sengulun memalukis palan dit minat kunao mantan ketaluna pademisa tulan kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nepo ngaginuno mantan keisa tulan keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah bebas wagu nepo ngapemitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademenam tulan kesiam 1900 waluna padam walu.
0: Mata diti tabrai ko hiti pergi sang kumbian pai dekat tu tuang baira posi ko temina ngamalu ta mendengar ruang lagi kisah mitim politi nalis nerian ko da sining sining di pinoya pinoya di ku tu tuang baina tilam mesen maki dong sining sining dusun gisam jam ko isa misab diti posi ko na gitu tap tap the live TikTok ya dua sining pandang kiat kuri kayo hilak ko pandama titi kapis terangan da medop kapis terangan da tuang kapis terangan papanau kaparekatan timpud kapusan minggu di tinga kada kada laik ya tu pami lisun mati da bay nanti tabangan nak lidasan hina ko pa bye iti sini wanta di Fabian William adop na no.

Kahapadamanam tulan kasiam, hapadamasiam, anam na hapadamataluh na po. Nga isa timpu, naturidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso, Miampai Sunduan, Pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kena po susuyan temet. Nga pinapokito kampayon, kagarason. Om Tupus Toko, sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama, nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia Anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Kaila kenangku, bendera Sabah nopo nga minangan alanai seginumud in teluh mayad pepetimperen linukisan grafik nulu kinabalu. Wati kabulau apura emaragang. Bendera Sabah dit kumeisa winansai di Idris Icin sengulun memalukis palan dit minan kunao mantan ketaluna pademisa Tulan Kewalu 1966 padam telu gisem 1900 waluna padam dua. Bendera Sabah kumedua nopo ngaginuno mantan keisa Tulan Keisa 1900 waluna padam dua gisem 1900 waluna padam walu. Damat bendera Sabah babas wagu nepo ngapamitanan mantan bendera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ke pademanam Tulan Kesiam 1908.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ikinnya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralin jobon serangon pagun Sabah. Rakwayan ama kalung ama ngampin ralilut katimugan am lantur, intor ra junjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan du pamagunan sor ralin jobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan am pulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mengampin raliliut ololok 1,304 km, napalabit suang mopor dibung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, am tawau. Eskom magalung raliliut rakitio, remembal rakandoy magilong-gilong sor ralantur amrat.

Semangat makayang-kayang jalur gemilang akan hal asia-sia bangiai jiwatam embanya semangat patriotik. Suwaini maujud hetam semangat patriotik maka suwaini jaga aku embal kitam kabalikan takom koman. Malaysia madani, rakyat disantuni.

0: 明日は会うと思います。
1: Hi, isaw dyan yung spadji. Pakinangaw no, doko sa himbahan, Boss Karazan.

0: 明日は会うと思います。
1: Pasik, pasik, pasik. Mungkin orang akan sembang bos kadazan masa Radio Malaysia Sabah VFM naik kot binasi.
2: Kusahimban bos kadazan naik kot binasi. Naik kot binasi.
3: Pasual temui mo.
2: Ikeningau nopo nga sizang ngopo nembaho titik iso FM.

Mongol o Saba VFM Kasimban Bos Kadazan Masakato Huzan Sisam ng Perumdupo Titik 2 FM id Kota Kinabalu Tisan Katanabon Tuaran Om Papar Sisam ng Perumtahu Titik Iso FM id Tenam Om Keningau Sisam ng Perumtahu Titik Tahu FM id Tana Pisampuvan Labuan Sisam ng Perum Onom Titik Iso FM id Sandakan Baluran Om Bukit Garam

kopi fosian tabi Malaysia madani kino ngode zu iti abal mantad Sabah VFM pohombuson ku Izo Peter Claudius Chokinol ko paguhun panga tuho da abal hisun siofuk hinidang tongus itohus tisin kakal au ohidas Sabah papavakas pionitan duvo pogun miampai polen om debai nang kino ngode zu iti abal paimponu ning kokoton hisun siofuk hinidang tongus it Sabah mavasi tadau di Konyab. Pengkuopo pembesan ning kokoton kesemutan tongus IPU popekito hinidang tongus au ohidas it tohus tisin inonopong ngatawaw Politeknik Om Sandakan. Tumanut di nakasuat na kalalahanu paguhudan ning kokoton mamimizamu tongus APIMS pembesan IPU it tawaw na kayong kavas kuma atus himong apadam duvo min sasadop song Konyab piagahon si Zam nga pulam tahu di nangosuvab Konyab. IPU au ohidas nakasuat nagi it Politeknik miyampay atus himo nga pulam miso om sandakan atus tahu nga pulam si Zam. Namot pambasan IPU it stisin suvay na po nga it ning kokoton uha-uha iho na po nga it kotakinabalu vahung pulam tu kimanis vahung pulam luvo om kiningaw vahung opod. Pambasan IPU ISO gisom himong opod papakita da avasi hinidang tongus himang apunang miso gisom atus uha-uha atus iso gisom duvangatus au ohidas duvangatus iso gisom tahungatus

0: Dan Pisakadazan Balajalan Piahatan University College Sabah Foundation UCSF Om Iso University It Pogun Nokomoy. Nobos di Hahansanon Tagazoh Teko Duta Poland de It Malaysia Christoph Darius Dabrowolski Maso na papataon da pidondian pilotian MOU montok papahantoy Pisakadazan dino. Hang diho kapangukab kusifatan kapagyuman kaganan balajalan kapavagu om nagi piyahanan kabahan piyahatan duduwa panginabasan. Pinabositi di Dobrowolski di kahapas tuminubung miyampay di Vozon Montili Sabah Datu Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor id Menara Kinabalu. Subay ko balajalan pibahasan nagi do duduwa pagundino o kusifatan pisakadazan ekonomi bogizan vinakas kavasa invoguvan om kotombuhuzan. Montok papatanto ko muhigan kawaygan pagun do tumay mo o gompi. Tumiyambu sa kamuntilian ko muhigan MINDEF do papapakas ko pataundan it kotonobon Sabah maza ops pasir bogizan kudat. Nabos di kumaduwa muntili dino Adli Zahari kapanoy na tagazo na po nga montok kapataundan po kavakasan bakang om nagi kapangumbosyan ning kakoton kagaganapan tagazo tayko infrastruktur itkem om pos operasi. Kadisido, sundong patu kapataundan tinimungan susumangod Malaysia ATM doit ning kakoton takavas na kozo nga kakal pa yung kavason na pipiwa kavakasan kapahud miyampay pamalaman sugutaw ko kapahud miyampay pamalanan ababazan Malaysia kaupodam tahu. Pamagunaan teknologi kawawagu miyampay kalalahan o radar kawawagu om drone onwa nagi kapambian montok papayin kawas kawakasan kapamolisan it posayhi kinayzonon pulau ngavi Sabah. Natubungan do kapabalan i Adli di kahapas tuminambuhoy kalajya kuman it kinayzonon operasi pasir utara it kem Sri Kudat. Paguhoy diho kuminakap nagi isido do it pos dogoton ompos karakit montok papatantu ATM tumoy mo paintaunda tumaguvang panginaman kumuhigan om nagi mangumuhik kaunalan paintantu pagun. Tinampuan nagi di Adli o opodam tahu veteran ATM miyampay paganakan om i napatazan savo maza ababazan oitan peduli veteran madani id uvang nokomoy. Dai timpu diho pinapayo i Adli bi o nagi na kamuntilian kumuhigan o ningkakoton kumuhigan pogun sungkat tukad montok mamalan kavakasan kumuhigan pogun. Kampay montok tumaguvang anunopo tundonok kumuhigan. Nobos di sido kapayahan ko gumpit katundan ko mahigan Filipina tumay mo onuan ko pambian hobi na kinoizonon pulau ngavi it dodos Malaysia.
1: Memang kita ada perancangan masa depan kerana kita tahu bahawa berdasarkan kepada pengalaman kita yang lepas kita ada ancaman-ancaman dan kita sudah merancang bukan sahaja tentang kita reflect kepada pembangunan mereka tapi kalau kita lihat pembangunan laut kita sama ada pembinaan kapal tempur kita ataupun pembinaan kapal pesisir kita semua adalah sebahagian daripada perancangan kita untuk pastikan keselamatan di terutamanya di Sabah.
0: Adli Zahari. Nobos di sidoh kapain kawasan kawakasan kadatan teko maritim davan om tinda kampai panadan kapal sangod kapal tisandat om negikonuan bakang davan kawawagun nopo nga sembogizan mantan pamalanan timpu tanau pogun.
2: Kakal ko po, makinangaw apal itpogun.
0: Apal ang baditi nga sumuhimbo matad Sabah VFM kasuhimbaan do Boss Kadazan. Koin sa makandakwa, mimpaw hikma om rahmah kiguno da pa yung kawason montok manontuduk mualaf. Manakaday punogi diho do sumukadung sondi miyampay kaposizon kawavagu. Nobos di mohingon tagazo pogun Sabah tun musa aman pamanan songhun mualaf okon ka popohombus tomo duvo kalima syahada nga mamaguno tayhan panuntudukan om kasukadungan poti hombus pinabos di tun musa iti dahil ababazan makan sodop tautan bayu kopiondot ijtimak amal islami mualaf madani ijmam nazatan kebangsan duvo ngaybu duvo panamanom it kota kinabalu Nakutin na po nagi itoh Puan Farida Tusin om nagin hudan kabinet po.

0: Ogun. Tumanod ditun musa tinimungan mualaf katoguvang nagi daw magisu suvay panginaman kampay pionitan daun paganakan papisudong kaubasanan ekonomi om balajalan ugama. Manta diho magangat isidaw day tuhun magigizon moy daw tumihambus momogompi pihumagan om magipapantang day kopagisu suvazan kaubasanan om naginning kakoton kaposizon. Ababazan nazo daw jahins kitemah memperkasa mualaf memperkukuh umah namung sisam ngatus mualaf mantan opodom tahu pogun au nakampai perlis. Bogizan ekonomi kreatif do bayno na koy magon sabagi ontodonon ko sunizon ekonomi kababagus saba. Subay ko kikosivatan tavasi papayin kavastoyin do puan tuhun ngavi hobi no tinimungan kumuhakan. Nobos di montili katundaan kumuhakan om ekonomi kreatif datu Nizam Abu Bakar titingan pumona no komoy kiva pionitan miyampay gatang di tahab om okon ko manak to mod ko nalan kuma mononay na tanga gazo. Manta diho, minggisom kapalintan pogun papayangkavas ekosistem kreatif kinoizonon. Hang diho muntok papatanto tanak kinoizonon okon ko dumadi to mod vinakas kalaja nga kanu dumadi sanganu sinuatan om nagi mamuan produksi sondi. Nabos di datu Nizam, sinuatan kinoizonon nga kikuwasa tagazo nagi sabagi impon papayintutun ko basanan katambuhuzan om kayintutunan ngan sabah kumait kapabahizan habus. Suo no tuhun magigizon dumadi panakomatoh om tahingo pulis di Raja Malaysia PDRM miyampay papasogu kupayhan ko gompit kapagatan dadah it kidoizonon di hosondi. Pinasoto di guluan pulis sabah datu jaute dikun oponsol kozo kasakadazan to giyot mantad tuhun magigizon kinoizonon montok papatantu pasosahi kakal o mohig. Mantadi ho koin samakan mimpaw tuhun magigizon putihong buson do pengunsuban maza keponjolan ababazan kepolisan community.
1: Kita akan mengadakan beberapa siri community policing yang bertujuan untuk salah satu dia adalah mendidik masyarakat untuk membantu PDRM ini membentras dadah dengan cara menjauhkan diri daripada terlibat dalam penggunaan dadah. Yang kedua ini adalah memberikan bantuan dan informasi kepada pihak PDRM.
0: Notu bungan isido do magagano abal di kahapas tuminambuhoy kapantangan kuma di mohingon tagaso pogunutun musa aman id istana seri kinabalu. Papapakas ko sa kadungan kuma pangindapuan micro tonini om uha-uha PMKS. Iho vokon kahansanan do mononoy na pangindapuan da ontok kapabantan belanjawan duvongay buduvong madam tu ontok ko sizam vuhan ko opoditi. Montok dia ho kapabalanjan tay ko belanjawan duvongay buduvong madam tu apatut pagozon ko hanan pambalazan pamagunan digital pinsingihan om nagi ko sivatan humapus dayt kapabohizan hobi ginazo. Nobos di Presiden Hintun pangindapuan ng pamonan sabah DPIS Awil Kamsari apatut o kapalintan manui dong hongkod isok kinoizonon? Sugutoku. Apatut o kapalintan manui dong hongkod isok koizonon montok manakadai PMKS manguhan kapakyonuan certificate halal, pamahapatan, pamunganan om kapoing kawasan ginumu kapahobusan. Nobos disidoh Sabah Agriculture Industrial Park tay Saib it kimanis kawasa gunon sabagi impon montok manakadai PMKS papayang kawas ginumu kapahobusan om kapamahapatan maza model kapahobusan kaumatan sandad OEM. Awil mangatag nogi manginggazo pisakadazan miyampay kumponi kagompit kapalintan tay GLC sabagi mangunguama tay kapapapatikid asil tinodo kinaizonon. It pamupusan kinangoz wagoyti tuhun abal. Hisun siyovuk hininang tongus itohus tisin kakal au ohidas. Sabah papavakas pionitan duvopogun miyampay polen. Hingga kanit ti abal mentat Sabah VFM om abal nupaditi nga nuhud di Ramhanizan Jahamin mentat bogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Juliana Andreas Netbos Kadazan. Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati kopi vosian.

0: Ya, tapi yang awi, dah banyak na jam. Kau no, mampat ngapa dah mana minit nanti dong suva update. Pagi nanti kau, ama tu tu mata kau pada namot mungkin kau dah hazard pernah ikut kibar di duvo kau pahian dah suang kamin dah pahambusanku.
1: Kasihimbaan bos kadazan, manak diazuh kepahian.